Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: Baik pendengar Pro 1.
1: Pro 1 Purwokerto.
0: Baik pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini kami sampaikan mohon maaf sekali. Ini sepertinya sedang ada kendala ya dari Pro 3 RRI sehingga pada pagi hari ini kami belum bisa bergabung untuk menyampaikan informasi atau warta berita dari Pro 3 RRI. Untuk itu pendengar sembari kami menunggu, kami akan hadirkan terlebih dahulu beberapa buah lagu ya untuk menemani Anda di pagi hari ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila.
3: Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan Karya Kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada tahun ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbex yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbex, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat bayar-bayar lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran, dan menyampaikan sanggah
6: terkait. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bahkom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bahkom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25.000 kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51.000 kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. BPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun, mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai, transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut, melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Jadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Nah, kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal. Dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan, karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja. Tapi semoga datanya juga aman ya. Nggak gampang kebobol atau dihack gitulah. Biar nggak menimbulkan masalah ke depannya nanti gitu loh. Khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Nah, dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen. Dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Wistarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: goyang pagi sih, kasih. Bebenya sudah sembulik. Iya, bisa nepak dokter, Bu Dokter Miki, Bu Dokter Delia Molly yang menyembuhkan bebenya. Jadi silakan like pada sing arep pada telepon online. Iya, online bisa, WA bisa. Ayo, bisa telepon Bunda Mustolinga, mbok kangen kayak gue ya, kepengen telepon TV Uli. Ayo silakan monggo, mari. Silakan TV angkatnya. Halo, Bunda.
1: Halo juga, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Asik-asik, jumpa lagi sama Mbak Tiwi. Gimana kabar?
0: Kabarnya sehat, alhamdulillah. Sehat. Iya, Bunda, kabarnya sehat. Bunda Mustolinga, gimana kabarnya yang ada di Kuripan?
1: Alhamdulillah juga sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Asik-asik kok digoyang pagi sambil nyapu.
0: Iya. Bener banget. Kemarin di Kecamatan Kesugihan ada karnaval sampai malam. Bunda nonton atau tidak ini?
1: Iya nonton, tapi yang di ini, yang di Cilacap.
0: Oh, yang di Cilacap ya nggak apa-apa. Yang di Cilacap nggak apa-apa. Yang di anu kecamatan ya nggak apa-apa. Iya.
1: Yang di Cilacap baru setua ini baru lihat pawai pembangunan Mbak Tiwi kan enggak di terminal.
0: Iya, enggak apa-apa Bunda. Iya, sampai selesai apa enggak lihatnya?
1: Lihatnya enggak, berangkat dari rumah jam 10 kurang sama ini anaknya temen.
0: Iya.
1: Ngajak,
0: iya.
1: Ditemenin, kalau enggak diajak sama anaknya temen, enggak kemana-mana, enggak ada yang ngajak.
0: Iya, enggak apa-apa Bunda, yang penting ikut memeriahkan, kayak gitulah ya. Betul.
1: Semoga ya umurnya aku di bayi tekan Agustus ngarep kayak.
0: Ini panjang umur sehat selalu Bunda, biar setiap ada pawai kita bisa ikut merayakan.
1: Ngalamin Mbak Tiwi juga.
0: Iya.
1: Lagu Mbak.
0: Apa ini lagunya Bun?
1: Lagu nih suka-suka sih mandan keras ya nih.
0: Iya.
1: Mandan melo nggak boleh ya.
0: Iya nanti mok sedih. Yang mandan mak dumbrang-dumbrang. Apa ya Bun?
1: Iya dumbrang-dumbrang. Lanangnya jagat apa ya?
0: Iya. Nanti Tiwi cari ya Bun. Nih ada nih.
1: Iya lanangnya jagat.
0: Iya.
1: Terus nyanyi kenangan ngaring kemerdekaan. Aku tukuli saweran ake.
0: Ihuy. Bunda Mustolinga. Ihuy. Tampil di mana ini Bun? RT-an ya Bun?
1: Di tempatnya keponakan ngadain pribadi. Ngadain sama Kak ini Orjenang. Aku tampil 3 kali.
0: Nyanyi apa aja Bunda?
1: Nyanyi lanangnya jagat campur sari itu. Satu yang satu apa sih ya? Lupa. Lupa di Sumur Pemuling. Dari SMP 3 itu sebelahnya.
0: Oh iya. Oh iya.
1: Di RT-an gak ada.
0: Iya.
1: Iya, ya udah itu lanangnya jagat. Salamnya ya.
0: Iya, Bun.
1: Buat semuanya aja yang lagi monitor radio bercahaya dimanapun berada. Salam sehat selalu.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Tiwi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mustolinga Darkam yang ada di Kuripan. Iya, iki bungine Bunda Mustolinga Darkam Kuripan Lor kan ya, Bun? Iya, kae wingi Kuripan Lor jano kokoe jos banget. Jos banget Kuripan Lor. Iya, kokoe. Seperti bentuk nyata ya, kayak nang Bali. Halo, Mama Enok, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Anti.
0: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jumpa lagi dengan suaranya Anti. Duh, kemarin susah ya.
0: Iya, kemarin itu error Bun, wawanya error.
2: Walah. Tapi kemarin ikut nggak sama Mbak Del tuh Anti?
0: Iya, Mbak Del kan yang jadi MC itu di finish. Iya, di panggung finish Mbak Del. Kalau saya yang lihat, Cena, Tiwi ngeliat.
2: Itu pun Mbak Del, nggak diangkat-angkat itu. Saya mau tanya di situ orang berapa, orang bercahaya. Mau tak tanya kayak gitu, mau tak kirimin sesuatu.
0: Aduh. Iya. Sekarang aja atau Cena kirim-kirimnya. Ini lagi kumpul, Bunda.
2: Wih, sekarang ya, kayaknya masih belum selesai.
0: Kalau mau kirim-kirim yang pas lagi kumpul. Kemarin gak ada orang bunda. Kemarin kan pada nonton karnaval.
2: Iya maksudnya kan, dia kan ngomong di sini ada anti TV, ada sama Mbak Ati, ada berapa orang.
0: Iya. Kemarin Cina pada nonton, pada ngumpul di ini pertigaan Damalang kemarin Cina, mama semuanya. Iya. Semuanya kemarin nonton. Kemarin atau Cina radionya dikunci.
2: Di situ di Badel.
0: Oh, di Badel. Iya, soalnya Mbak. Iya.
2: Kasih satunya, yang lainnya enggak kan kasih ya?
0: Iya. Cina kemarin. Kemarin di pertigaan Damalang, tapi ini terpencar, mama terpencar. Mbak Del ada di panggung, TV ada di depan pom bensin. Terus yang lainnya ada di belakang panggung, Cina.
2: Loh, kok enggak ketemu sama saya ya?
0: Di mana? Iya. Oh, TV di bawah pohon-pohon yang rindang itu, Bunda.
2: Oh, saya kan juga ada pohon di situ.
0: Iya, iya.
2: Oh, parkiran itu sepeda.
0: Oh, iya. Karena saking ramainya, alhamdulillah kemarin ramai banget ya, Bun. Ramai banget kemarin, Cenah.
2: Pokoknya yang penting sehat semuanya aja.
0: Amin.
2: Deh.
0: Amin.
2: Saya mau ke Bercahaya tapi enggak tahu kapan.
0: Iya.
2: Udah pulang baru.
0: Iya. Iya, enggak ketemu. Enggak apa-apa, Bunda.
2: Saya di depan yang Badil, tapi saya mau tanya Riku. Ngomong-ngomong langsung Riku.
0: Iya.
2: Ya udahlah, saya lanjut dulu mau minta lagu.
0: Lagunya apa ini, Bun?
2: Kalau bisa, lagu Tarling bisa enggak?
0: Lagu Tarling yang judulnya apa?
2: Mangan Dugal.
0: Oh iya.
2: Oke, saya mau itu Mangan Dugal deh. Tapi saya mau jalan-jalan dulu, Anti.
0: Iya, boleh.
2: Jalan-jalannya ke Bapak Seja Marjono, Bapak Masku, Mas Pajan,
0: Mas Dimas.

0: TikTok petok.
1: Lagi apa orang itu?
0: Iya.
1: Nongol-nongol ya.
0: Iya, nanti siang biasanya sama Mbak Del.
1: Oh iya, rupa-rupanya. Lanjut Pak Yohanes.
0: Iya.
1: Mas Endilo, Mas Juki.
0: Iya.
1: Mas Salut, Mas Sukat, Bu Kusia. Terus buat Mami Bintoro.
0: Iya.
1: Mbak Kepen, Bahar, Tiara, Tina Laras, Pak Rasini, Mbak Bina. Pokoknya buat semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Iya, buat Wagi Bu Rohim.
0: Iya.
1: Mas Bisdar, Mas Sugeng, Mas Andoko. Mas Dewan Bapak Haji Sudejo. Yang sehat dan baik-baik
0: sayang.
1: Atur nurun hati.
0: Iya.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin amin.
1: Terakhiran juga ya.
0: Enggak apa-apa. Aduh, enggak apa-apa.
1: Buat nanti ya.
0: Iya, atuh.
1: Semangat.
0: Semangat.
1: Urusannya.
0: Amin amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tara Rengki Mama Nok yang ada di Jalan Teri. Iya, Bunda Mustolinya Darkam katanya tadi suka sama lagu Elan Nangejaga.

0: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul, tutul. Kayak gue lho.
3: Aja kaya kie. Bodol.
5: Is, bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada maringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kie. Kasurin ini nek kepet.
5: Nyong bingung, bu.
3: Is, usah bingung, pak. Maringone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen ke kanak. Ngo dandan dapur, tiana.
5: Ngone pakir. No pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barange main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: maningan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
3: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
3: Aduh Jen, petang kulara banget kok. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
9: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
3: Petang kulara banget kok, seneng.
9: Lah kepriwe?
3: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
9: Mulane rajin minum gulti.
3: Apa kuwi?
9: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo ketemu kuwe.
3: Oh. Kayak kue ya.
9: Iya, dinum.
3: Iya, oke, siap.
6: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22C.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Alhamdulillah ya pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup pak, buat bayar sekolahnya Bima. Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
6: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
5: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
6: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
5: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
6: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat pasti ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
5: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
6: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
7: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
8: Lempat poin 3 bercahaya.

RCI, selamat pagi semuanya. Jumat sehat, Jumat indah, Jumat penuh berkah. Amin. Iya. Gimana warga bercahaya? Hari ini aktivitasnya apa? Sibuk banget ya. Pak Arjun, halo. Salam kenal Ugip. Oh, ini Pak Arjun tadi malam ya. Pak Wonggo Prasetyo. Iya, Mama Rizky dengan anak petarangan kepriwe kabare Mama Rizky? Lidim, kayak kepriwe Lidim? Heeh. Iya. Itu Bunda Mustolinya ada rekam juga. Itu yang kemarin ikut karnaval di tingkat kecamatan Kesugihan ya, sampai malam ya, luar biasa ya antusiasme warganya ya, pesertanya udah banyak banget. Iya, yang dari sekolahan, yang dari umum ya. Pokoknya hari kemarin tuh hari luar biasa lah ya. Ya, kalau untuk Pemkab Cilacap kemarin pagi sampai siang itu adalah karnaval mobil hias seperti itu. Yang di tingkat kecamatan masih ada ya. Keseruannya bulan Agustus masih ada kok. Di kelurahannya TV aja tuh hari Minggu besok masih ada kegiatan jalan sehat, ya kan? Jadi belum selesai, belum selesai dong. Kalau di tingkat kabupaten kemarin pamungkas ya, laksanakan kegiatan karnaval mobil hias. Tapi kalau di kelurahan, mungkin di RT-an atau mungkin di kecamatan, iya, kayaknya masih lanjut ada kegiatan-kegiatan, keseruan-keseruan gitu ya. Meriah lah pokoknya lah, kalau di bulan Agustus meriah lah. Di mana-mana meriah seperti itu. Baik, kemeriahannya warga bercahaya di hari Jumat apa ini? Apa? Jumat berkah, saling berbagi, Wi. Betul. Betul. Iya, saling berbagi sama yang membutuhkan seperti itu ya, warga bercahaya ya. Berbagi itu enggak harus yang mahal, enggak harus yang mewah-mewah ya. Seikhlasnya kita, semampunya kita, jangan mengada-ngada. Yang penting ikhlas ya, niat untuk berbagi itu sudah bagus seperti itu. Halo Mama Rizky, lagi anu gawe gula apa ora, Ma? Kayak Mama Rizky sibuk. Mama Rizky produknya banyak loh, warga bercahaya ya. Ada, semoga produknya Mama Rizky kok nganti nego internasional ya, Ma. Iyalah, mimpinya jangan yang pendek-pendek, mimpinya yang tinggi-tinggi saja. Kalau bermimpi itu yang tinggi, berdoa itu yang pokoknya tinggi-tinggi, pokoknya minta apa aja diminta seperti itu. Produknya Mama Rizky akeh banget ke anak. Tewisnya cipi dan enak semuanya ya. Stripping gedang kayak gurie por stripping gedangnya Mama Rizky luar biasa mantap pokoknya ya. Terus gula jawa, gula jawanya Mama Rizky kayak ya, enak rasanya juga gula jawa. Madein Mama Rizky gawe dewek, nitis gula dewek, oplok-oplok dewek ya, oplok-oplok ya dikaplok-kaplok kayak lo kayak wong gawe jenang, dikudek-kudek ya, warga bercahaya. Genen dewek ya Ma, iya, kayak ngelau genen asli wi, mesi nangkai pavon, iya, malah sing kayak gie sing gawe madein homemade, gue sing enak ya Ma. Iya Vicky, Kar, Mbak Tiwi request lagunya Runta. Oh iya, request Sekar kayak gue lah ya. Salamnya buat semuanya saja. Baik, Mama Rizky yang ada suka-suka ya, sibuk banget ya Mama Rizky ya. Runta, ngosit. Kayak Runta ya, di kapak nama. Anggar Runta ya, sing bisa. Anu, kayak Runta-Runta bangsa nih. Sing janganan daun-daun gue ya, bisa ngukawai kompos ya Lik, iya tumpuk baik ini kok di dalai pabuan blumbang kayak gue ya, menkon kena ngukawai kompos apa diuruging kok garing nandur ya lemai. Angar sih bangsanya kayak plastik-plastik, bangsanya kayak anu apa jenisnya gerdus-gerdus, kue gerdus bisa didol, iya bisa dirongsok nak. Maninga kayak angar botol-botol ya Lik, iya jadi dari runtah bisa jadi berkah kayak gue. Tapi kia angar runtah singki beda, dari runtah bisa bikin goyang. Mama Rizky sing anu arep goyang kia kok.
Iya, pikirannya ruwet dadi nek langsung gede dibagi ya ki yang geruntas sing ki ya mama ya langsung bae mah ayo mah pancak mah.

yang pagi sih kasih. Iya, Tiwi harus segera pamitan di GPS sih kasih keluarga percaya karena waktunya sudah hampir jam 9 pagi. Dan nanti di jam 9 sampai jam 10 Tiwinya hadir di program Siaga Solusi dan Inspirasi Keluarga. Tetap stay di sini di Bercaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam rumah tangga. Namun, bagaimana cara menyelesaikan pertengkaran tanpa melukai hati pasangan dan tetap mendapatkan ridho Allah? Mari belajar bersama Ustadz Solihun dalam Cahaya Keluarga Sakinah. Tempat berbagi, mencari hikmah, dan menemukan solusi keluarga dalam cahaya Islam.
1: Para pendengar Bercahaya FM dimanapun Anda saja berada, ada pertanyaan ini tentang ketika misalnya terdapat perbedaan pendapat di dalam rumah tangga, penyelesaiannya supaya tidak melukai pasangan itu bagaimana. Nah, ini pertengkaran itu memang bumbunya orang berumah tangga ya. Jadi biasanya kalau sudah pertengkar, nanti sudah damai, itu malah justru erat sekali dan menumbuhkan seperti lama tidak ketemu. Kangennya luar biasa. Pada prinsipnya yang terpenting adalah adanya komunikasi. Sehingga kita perlu misalnya duduk bersama, perlu tidur bersama. Tapi kalau sudah di dalam berkomunikasi itu jauh-jauhan sahur manuk, nah ini gak jadi itu. Tapi kalau duduk bersama, insya Allah akan selesai. Duduk bersama, kemudian semangatnya jangan semangat menyalahkan, tapi masing-masing adalah bagaimana berintrospeksi di dalam perjalanan selama ini. Karena ibarat kita nelayan, keduanya adalah sedang menaiki satu bahtera rumah tangga, kapal, yang kapal itu akan terus berjalan oleh kedua orang itu, akan berhenti juga oleh kedua orang itu, sehingga penyelesaiannya adalah juga di kedua orang itu. Maksudnya adalah suami istri. Kalau di dalam Al-Quran tuntunannya itu adalah bahwa qawlum ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatsba'uha'an. Itu ucapan yang santun, yang lemah lembut, yang syarat dengan kesopanan, itu adalah lebih baik daripada sedekah yang dibarengi dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan, ucapan-ucapan yang melukai perasaan. Memang susah kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin bahwa ketika kita marah itu sebetulnya ada yang bocor ini dari neraka yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita, diri kita, sehingga kemudian suasananya menjadi panas. Oleh karena itu kemudian sunnah ketika kita marah justru disunnahkan untuk berwudu, karena yang bisa memadamkan panasnya api itu adalah air, sehingga kita disunnahkan untuk berwudu terus ngomong baik-baik. Di samping itu pula ya, kedua belah pihak justru juga harus menanggalkan hal-hal yang bisa menjadi sebab dari percecokan itu. Kalau di zaman modern sekarang ini, kita tambah lagi perangkatnya, yaitu HP. HP ini akan menjadi setan gepeng, ya. Karena dia boleh jadi ada WhatsApp yang menyasar. Kemudian juga boleh jadi karena bisa berselancar di Facebook, di dunia maya, bisa kemudian iseng. Nah ini hal-hal yang semacam ini harus kita jauhi. Keduanya juga harus fair, bahwa yang ada di dalam HP itu adalah hal-hal yang sifatnya positif. Sebagai pebisnis misalnya adalah yang sifatnya kontrak-kontrak kerja, order-order misalnya. Jadi tidak kemudian ada baik ucapan maupun sapaan-sapaan yang mengarah kepada rusaknya hubungan suami istri. Ini luar biasa kalau kita bisa hidup aman di dalam dunia modern sekarang ini, yang termasuk yang sukses karena godaannya sangat besar. Terima kasih pertanyaannya, Mbak Wiwi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan, Pak.
3: Eh Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
2: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
3: Eh Bu Lurah, siap.
4: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
5: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
6: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

Sudah bercahaya, selamat siang. Oh, pagi jelang siang ini ya, tapi mataharinya tuh dari kemarin gitu ya, kayak lagi syahdu gitu kan. Iya, ini gak mendung dan gak hujan, tapi cuacanya enak banget ya. Jadi buat bunda-bunda mungkin yang suka aktivitasnya memang antar jemput anak ya, jam-jam seginilah pokoknya ya, karena hari Jumat jadi pulang gak asik. Iya, jadi rada-rada terlindungi dari sinar UV gitu ya bunda ya. Terus juga sekarang kan ya, warga bercahaya itu bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan, meriah sekali. Gak di RT-an, gak di RW, gak di kelurahan, mungkin di tingkat kecamatan atau bahkan tingkat kabupaten seperti itu ya. Pokoknya persiapan menyambut hari kemerdekaan sudah dari awal banget. Iya, Pak RT. Aman ya Pak RT, Bu RT masih sehat ya. Iya, dari mulai ngecat gapura loh. Iya betul. Dari mulai pasang-pasang bendera sampai kerja bakti lingkungan, jalan sehat, lomba-lomba, karnavalan dan semuanya ya, malam tasyakuran, terus persiapan hadiah gitu ya, permasakan-masakan, persenekan dan lain sebagainya. Aduh, iya, tapi aman ya bunda, sehat ya sampai dengan sekarang ya. Ayah bunda sehat, rekan-rekan remaja putra, remaja putri. Iya, untuk menjaga kesehatan, selain istirahat, olahraga ya, istirahat, olahraga, makan makanan yang sehat. Iya, mungkin juga ada yang minum suplemen. Tapi ada kan orang yang anti-anti obat, gak bisa tuh nelon obat, Wi. Iya bener cenah, gak bisa mimi obat gitu, Wi. Yaudah, kalau gitu kita bikin jamu ya. Bikin jamu sendiri, kalau pengen yang fresh ya, minum jamu yang sudah siap ke tukang jamu ya. Kalau yang enggak ya mungkin kepengen nek bikin jamu sendiri, terserah, bebas pokoknya ya bunda-bunda ya. Jamunya apa yang direkomendasikan biar stamina tubuhnya selalu terjaga? Ada jahe merah, ada temulawak. Nah ini biasanya kalau ke tukang jamu semuanya ada ya, tinggal pilih saja. Ada madu murni, ini yang paling gampang gitu ya, permaduan. Tapi kan kadang ada madu yang dikemas, tapi kan kalau bunda-bunda sukanya madu murni gitu ya, special hunting ini, beli madu murni. Oke, madu murni juga ada kok. Ada juga yang pasak bumi atau ginseng ada. Kalau jamu yang Tiwi minum biasanya kunir asam, iya, ditambah-tambah lagi pahitan ya. Biasanya kan ada tuh di depan Stadion Wijayakusuma ada setiap pagi jam 6 udah ada ya, warga bercahaya. Ya gini, jamu kunir asam tambah sama pahitannya ya Kang gitu. Ada tambah sama pahitannya Mas ya gitu. Iya, ada kalau yang suka yang seger-seger, ini di Jalan Suprapto itu ada tukang jamu ya, beras kencur, apalah segala macam, kunir asam, itu pakai es. Jadi itu memang jamunya gengsi, gengsi itu suka banget jamu-jamuan yang pakai es. Rasanya seperti minum jus ya, jus kunir asam gitulah ya. Iya, itu enak banget, benar warga bercahaya. Ini kalau misalkan bunda mau bikin sendiri ya, ada juga jahe anget gitu lah ya, itu juga rasanya enak. Wedang jahe, nah itu juga rasanya manis ya. Atau kalau sering ke alun-alun Cilacap, ada wedang ronde, nah itu juga jahe, cuman itu kan ada pernak-perniknya ya, aksesoris. Ada aksesoris, jamu dikasih aksesoris sih. Ya maksudnya ada yang kayak roti tawarnya, kacang sangrainya, sama yang pentol-pentol itu apa ya, rasanya enak loh, menul-menul gitulah. Iya, itu. Nah, ini mau bikin jamu jahe merah lawi ya. Jadi siapkan kalau jahe merah ya, siapkan satu ruas jahe merah dan satu ruas temulawak. Lalu dimarkam, iris tipis, rebus bahan-bahannya dalam 1,5 gelas air ya, gelas air. Terserah warga bercahaya mau bikinnya gelas air gede atau yang sedang atau yang kecil gitu ya. Nah, pokoknya disesuaikan dengan gelasnya lah ya. Terus nanti ini 5 sampai 15 menit
direbus pakai air kecil, airnya kecil saja. Air gede nanti takutnya gosong malah airnya habis ya. Air kecil saja sampai mendidih seperti itu. Tambahkan gula merahnya Mama Rizky yang ada di petarangan ya. Ditambah gula merah, gula merahnya juga disesuaikan. Kalau Tiwi sukanya gula batu. Tahu nggak gula batu yang warnanya putih ya, yang gumpal itu? Iya, tapi nanti kalau direbus jadinya cair juga. Itu rasanya manis banget ya, warga percaya ya. Gula batu namanya. Tapi kalau suka gula merahnya Mama Rizky boleh dicampurkan gula merahnya Mama Rizky. Kalau gula merahnya ibu warung boleh, Wi. Boleh juga. Gak semua punya Mama Rizky, Wi. Iya ya. Oh. Kalau di Bercahaya ada gula merahnya Mama Rizky cenah. Tambah rebusan gula merah, lalu tambahkan madu. Iya, tambahkan madu. Madunya ini pas udah jadi ya, warga percaya. Ya, nanti tambahkan madunya pas udah jadi aja. Ininya, jamunya. Nanti ditambah madu terus dikudak gitulah ya. Diudek-udek. Itu warga percaya. Ini biar meminimalisir rasa pahit seperti itu. Iya, nanti jangan lupa disaring dulu. Iya, tambahkan madu. Atau kalau Anda suka sama yang dingin-dingin, dikasih di peti sejuk dulu. Peti sejuk itu bahasa Indonesianya adalah kulkas ya. Iya, boleh. Terus ini bisa diminum sehari sekali ya. Untuk 2 hari sekali boleh, silakan ya warga percaya, disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kalau yang kayak yang murah meriah terus juga mudah dicari itu adalah kunyit asam. Bisa dikonsumsi kayaknya kunyit asam tiap hari deh ya. Iya, asalkan kita tahu takarannya lah warga percaya. Karena minum sesuatu atau makan sesuatu itu gak boleh berlebihan ya. Ya sewajarnya saja sehari sekali gitu. Atau mungkin 2 hari sekali. Atau mungkin minim-minim banget 1 minggu sekali lah ya. Jamu untuk kesehatan stamina, daya tahan tubuh kita supaya sehat. Terhindar dari virus-virus. Ah, iya. Itu yang warga bercahaya ya. Baik-baik, buat benda-benda mungkin yang mau ikutan gabung boleh 0811 260543.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282 532 712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Leh, cipyok temen, arep mari ngendi Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
4: Nah, apa semono kurang gede Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk, genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari, toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
6: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
1: Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima.
6: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
7: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Siaga, solusi dan inspirasi keluar.
1: Dan hari ini program Siaganya Tiwi cukupkan sampai di sini ya warga bercahaya, karena memang sudah hampir jam 10 kurang 5 menit lagi. Buat warga bercahaya, siapa nih yang masih sibuk dengan aktivitas di tempat kerja? Semoga aktivitasnya bisa terselesaikan, seperti itu ya. Iya, hari Jumat kalau jam kantor itu malah waktunya panjang ya. Hari ini pokoknya agenda kita, pekerjaan kita harus dirampungkan ya. Supaya apa? Supaya besok kita bisa menikmati berakhir pekan dengan hati yang tenang. Kok gitu? Iya bener, kalau TV gitu ya, kalau masih ada pekerjaan, masih ada PR gitu, kayak berasa gak bisa ini, gak bisa fokus sama liburan gitu ya warga bercahaya ya. Baiklah, besok masih ada agenda kalau di kelurahannya Tiwi. Masih ada jalan sehat dengan hadiah-hadiah yang bertebaran. Wow. Iya, di tempatnya warga bercahaya gimana? Masih ada agenda apa lagi untuk menyambut kemeriahan bulan kemerdekaan ini? Baik. Tiwi Gapinya pamit warga bercahaya. Nanti jam 12 Anda akan dihibur sama rekan Delia Molly di program Tegian Tembang Gending Kelangenan. Nanti bisa

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Nirwana.
1: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
2: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
1: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
2: Coba saya lihat.
1: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
2: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
3: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
2: Makasih.
3: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
1: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
2: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
4: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
9: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
9: Oh gitu ya? Berapa?
7: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
7: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
10: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
9: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
7: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
10: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: babaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis. Wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
0: Ye, tak gawek na wedang teh golti. Sing merek na bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoke.
4: Sudah terbukti teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: ...30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Tahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
6: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
6: Bendera merahku, bendera bangsaku. 94.3 bercahaya.

0: Jangan.
1: Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu. Kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Apa mas? Apa lagu ni?
2: Bungai.
1: Bungai. Gas.
2: Nyoba bungai loh. Enak gitu.
1: Oke, gas.
2: Cocok lawan ni, coro ni.

0: minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agen. Sing endus tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Nah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Bendera merah putih, bendera bangsaku. 94.3 Bercahaya.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang benar aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: Poin 3 bercahaya.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Sembilan 4.3 bercahaya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasallam

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: Si merdeka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lur kepriwe? Seger, sehat, waras. Moga-moga rikaya pada diparingi sehat, waras. Saiki ya. Alhamdulillah. Tekan tanggal 21 Agustus 2006 ya, Lur. Luar biasa ya, Lur ya. Bisa tekan tanggal semene diparingi sehat, waras, rezeki. Eh, wapinya gue rezeki. Alhamdulillah. Kieng eneh. Maring eneh. Nang acara tegean tembang gending langenan. Ya sayang. Oke. Ya si anak karnaval maning gelur. Nang desa Pringkeng, Pringkeng, Pringkeng. Waduh, tanggal 24 Agustus 2006 kenang Pringkeng. Ini wis daerah-daerah kuripan, maksudnya wis porkono pada ya, Cilacap panas banget. Halo Tegean.
1: Tegean, halo. Kak Jeng Adelia, assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya, insyaallah.
1: Merdeka.
0: Oke. Merdeka juga.
1: Ini maring apa? Sing kota Mbak Delia nyora ketemu jenengan soalnya aku nontonin di Jakarta anake kancane nang perekan sih nang terminal.
0: Oh.
1: Orang nang terminal.
0: Ora. Ya ora.
1: Nang status Facebook iki si. Ketemu bajulian ketemu tuh nanyung tolong-tolong
0: keluar-keluar. Iya ya, terus foto bareng ya.
1: Iya, seneng ae karo foto karo penyiar ya.
0: Ya.
1: Iya,
0: ngono.
1: Cuma khayal.
0: Iya.
1: Aku sangu roti.
0: Oh iya.
1: Keluar-marem. Kawani nang anake kancane kan lagi iya. Itu lah aku ke kancane nonton kayak pembangunan lah dadakan kayak tahu bulat ya aku kebuket banget
0: apa
1: nonton
0: iya.
1: Sepuluh ya telat iya. Ya mbak
0: ya urung pati ya urung pati ya ah nontonin nang kota karena malah urung pati ya nganu nang kota karena nyawa bocah kota ya nang kota lah
1: iya bocah gunungan gunung ya.
0: Rame ngendarika kan?
1: Iya, perutan lo tapi kan rame banget ya.
0: Iya, nggak mau biar rame. Ya nggak ngendir rame. Semangat.
1: Iya rame, tapi nah, nangkainya rame banget, nang kuripan, kaimbok, bilang nanya si orang nonton.
0: Oh iya, oh iya. Masa nonton si nang kota iya ya, tong terminal antok ya.
1: Nang terminal panas-panas terlakoni kepengin jeleng senang banget ana sing ngajak
0: iya jan enggane
1: kan ora
0: priwet enggane ana ngerti ki penyiar nyong nang kana iki den mari ngana iki ya
1: ora ngerti ora ngerti
0: nyong
1: nang ana ki kancane ngomong yo li nang kana sharing penyiar radio bercahaya mari ngana yo iku
0: oh iya ya
1: Oh, iya. Aduh, ramaring banget
0: ya. Aduh, berarti urung rezekine. Oh, ya. Mama Enok sing wis rezekine benyong golek iki celana cilili.
1: Oh, iya.
0: Mama Enok kok bocah kota. Nyong di depanmu mana? Iya, di dekatmu iki. Lah endi dening ora nyelek-nyelek nyong, anger dadal nyelek nyong nang ngarepe rene nyong kuwi. Padahal iki tuli kenang-kenang ya kuwacan.
1: Tapi
0: jenengan
1: paham
0: jaring
1: gue pernah ketemu coba darah.
0: Iya. Iya, mama enak
1: kan. Pernah coba darah.
0: Oh iya, ya berarti Rika sing ngundangin nyong bae. Ih kaya deh.
1: Iya.
0: Nyong, batinku sapa? Sapa iki bener sing gipyak-gipyak kaya. Hai, batinku sapa? Kae bubu sapa panjang. Ya, iki nyong.
1: Ya sangunya tuh pengen nyerang kabur.
0: Alalalalala, ya aja aku beli di ngesut.
1: Maksudnya sangu di Twitter gitu ya, tiba-tiba
0: kena. Sangu jajan ya. Ayo, mis. Wis tenang pae nyong peninyong sejahtera wis nang panitia lah wis tenang pae.
1: Iya kerjaan dah juga ya intinya temenanan lah.
0: Oh iya ya oke.
1: Wis larung salam-salam di situ dari setengah jam aku arep kae ngaji.
0: Oh iya.
1: Salam-salam.
0: Heeh.
1: Tondot, Mr. Tondot, Sugeng Siang, Pak Haji Barang, Pak Arjuna.

0: Iya, kusoyo mbugi e padala. Mbulah, mbulah ora pala lah.
1: Terus pas anu mau supaya aku suka mau ini ukuran yang cawel kadang yang lapis yang

nangone Mbak Asih, matur nuwun. Terima kasih. Oke, lagunya itu kayak lagu Kecubung ya. Kembang Kecubung enak banget ke. Monggo, sugeng siang. Go, kue miki. Karo batir-batir silahkan pada ngokon ya.

0: Gipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Kena modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
6: Tunggu dulu, hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang, nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
7: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
7: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
8: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
9: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesanan tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul.
1: Kayak iku lah.
0: Kaya kaya kiye.
1: Budul.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene. Janura tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune rasa melu.
0: Iya, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk?
7: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Ah, ya Allah, kayak malah si teman Kalimantan ya. Kebakaran ya.
1: Iya kok.
0: Lagi musim garing kayak gini. Kebakaran hutan Kalimantan. Kondisi lahan gambut yang kering menjadi salah satu faktor penyebab api cepat menjalar. Ya Allah, Kalimantan jari maring diurak ya. Pas lagi HUT RI kemerdekaan malah kena kebakaran ya. Moga-moga Cilacap aman lah ya. Karena sing marah bahaya apa ya gue ya. Iya pancen. Matur nuwun, terima kasih lur. Sing komen-komen nang percaya sampai ke barkah. Lik Rika angger mangan lawuh kerupuk bunder putih bisantong pira semadangan. Barkah, ya gelem tong sejinah yuk, sejinah. Kreos, kreos, kreos sih ya. Enak banget sih. Iya, enak banget. Soca banyak negara, tegean. Entong si jiba enak lagi kepengin. Orang seneng kerupuk apa? Kerupuk putih kayak bunder enak banget kok. Tondot aku paling pol telu. Ngemuti karo, ngemuti apa ngemuti? Ngemuti karo go anak putu ne karo ane go dewek entong 10 ya bisa entek. Apa ya not? Halo. Not danyem bumi ayu kita hadir jengtel. Musolingang apa mbak? Rekan tong mira jare nyem bisa entong papa tel ya ngantul ya. Nah iya kok nyem bisa entong papa teh. Nyem bisa entong papa tiye. Oke. Tegiane gawe merebes mili lagune ya mau ya barkah ya kah. Oh iya oke kah matur tere thank you terima kasih oke guys. Mustoling lah ya kerupuk aja gue bu maksudnya nyampe gitu kerupuk 5000 cilik-cilik kebakar banget ya enak banget king gue cadangan geng kogi ya cadangan kok madang sore santong wis mono bu harap kok mampet cel. Oh iya jiro lupa tuanem tuh tau gak bisa santong gue kok sekali madang gue ntar gue pecel. Oh iya dikerumus-kerumus ya orang usah pokok kayak nyok dan untungnya untuk palsu ngarep pemilu lomba makan kerupuk ya lewat pinggir krewes krewes krewes gupak kabeh pipine. Orang tak yang tulis nyangan kalau makan kerupuk nang arep. Tapi kerupuknya enak tadi tak pulak maning. Ya. Kita lagi pada sarean apa ya? Iya mbok keselan anu panas banget Cilacap. Kepriwe nang Amerika panas apa udan apa urung? Pernah mau ya nyoman dan titik-titik-titik-titik mandan mendung kayak gue kok mandan kayak anak titik-titik air hujan seneng banget malah panas maning ya ora apa-apa ini sing duwe rembulan nih siapa ya sing ngerasa duwe rembulan cita-cita nih pengen mengrembulan gue apa gue pilus penes pilus kerupuk pilus gue enak pedes-pedes asin.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
3: Aduh, hati-hati Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
4: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
6: Ya bisa. di Taman Gading Klaster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
5: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
0: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
7: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
8: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
7: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
8: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
7: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
8: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
7: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
8: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
9: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: mau tahu, pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
1: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
2: Wah, lagi butuh duit, ada yang minjemin.
3: Hati-hati, Ren. Cek dulu, kali aja pinjol ilegal tuh.
1: Hah? Pinjol ilegal?
4: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
5: Sayur apa sih? Seger-seger ora?
3: Kangkung, buncis, ajalan larang lah.

0: bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Awal bulan ini, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mojaba Khamenei, merombak jajaran petinggi keamanan Teheran. Para pejabat baru ditunjuk dengan sentuhan pribadi Mojaba yang tampaknya sedang mempersiapkan konfrontasi jangka panjang dengan Amerika Serikat. Beberapa pejabat diantaranya itu Mohsen Razai, mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, yang memimpin perang melawan Irak pada tahun 80-an. Hossein Taeb juga termasuk salah satunya yang merupakan mantan kepala intelijen Garda Revolusi yang mundur secara misterius pada tahun 2022. Jason Brodsky, direktur kebijakan di lembaga think tank United Against Nuclear Iran, menilai penunjukan tokoh-tokoh garis keras ini mengindikasikan penerapan sikap yang lebih konfrontatif dan siap mengambil resiko. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Desa Kujan, Kecamatan Bulik, Kecamatan Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah pada Kamis 20 Agustus sore, bergerak cepat hingga mendekati kawasan gardu induk PLN dan pemukiman warga. Kebakaran yang sebelumnya sempat dipadamkan pada pagi hari kembali menyala dan meluas di kawasan bekas persawahan. Informasi dihimpun, kobaran api bergerak ke arah gardu induk PLN Kujan. Petugas gabungan memprioritaskan pengamanan objek vital tersebut sekaligus membuat penyekatan untuk mencegah api menjalar ke rumah-rumah warga. Kepala BPBD Kabupaten Lamandau, Hendikel, mengatakan kondisi lahan gambut yang kering menjadi salah satu faktor yang membuat api cepat menjalar. Sementara di wilayah tetangga Lamandau, yakni Kota Waringin Barat, api juga mulai banyak mendekati permukiman warga. Sejak Kamis 20 Agustus hingga hari ini Jumat, konsentrasi utama tim gabungan diarahkan ke kawasan Karanganyar dan Kumpai Batu Bawah karena api dilaporkan mulai mengarah ke lingkungan tempat tinggal masyarakat. Kepala Bidang Operasi Satgas Karhutla Kobar 2026 Dwi Agus Suhartono mengatakan, kebakaran di Karanganyar telah berlangsung sejak malam sebelumnya. Pergerakan api yang semakin dekat dengan pemukiman membuat petugas harus bergerak cepat untuk mencegah api meluas. Pelatih Putri Nusantara Takumi Taniguchi menyebut timnas Putri Indonesia U17 membutuhkan polesan guna bisa bersaing dalam kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 mendatang. Kualifikasi Piala Asia Putri U17 2026 akan berlangsung pada tanggal 5 hingga 11 Oktober mendatang. Timnas Putri Indonesia berada di grup B bersama tuan rumah Singapura, Arab Saudi, dan Bahrain. Saat ini para pemain Timnas Putri Indonesia sedang diseleksi dalam turnamen internasional Srikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kudus. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini.

0: Alhamdulillah, kene sapa iki ya? Ki sapa ya? Parjan, si seru Jan. Ih anyar apa Jan? Nomor anyar Jan?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jan, gimana kabar Jan?
1: Nak aku memang tanggal kau pusing.
0: Aduh, mau apa cak?
1: Dan lupa. Yang lain ya, kanggo tinggal dengan tukar. Aku ada cipu, tanggo, tanggo, sarjuna, Sukirno, Nukariani, terus Pasukar. Terus kata tiga orang niat tiga tempat melihat saya semuanya juga untuk mengusir selalu sekali jika pun awan sore dari lantas jalan makin kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parjan, Jan. Kok krungu, Jan? Kok ngomong apa krungu? Kenapa, Rejan? Hah? Kepriwe, Jan? Kerasa apa, Rejan? Kerasa apa, Rejan? Iya, ora gena, Jan. Si gena ya, Jan. Oh, tapi nyong ngerti, Jan. Ya lu lagune kok. Ah, pengawan sore, Mbok. Iya, tapi ke Jaka Surya ya. Enak banget Jan, yang ngerti Mbok. Monggo sinambi layeh-layeh. Kok remadang lampu kerupuk, untung tidak kerupuk ya Jan. Jangan-jangan sewadah kewek.

0: Yang pengen ganti kasur.
1: Sing mentul-mentul-tul-tul.
0: Kayak ibu ila.
1: Kacang ayah kiye.
0: Bodol.
2: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak. Maringone pak kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone pak kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone pak kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pak kirno.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
1: Iya. Nyong melu. War tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
7: Waktu kau ngiklik temen.
8: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
7: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
9: Ika kau pengen rokok sih mana kau waktu?
8: Anak rokok legal karo ilegal, lah gue sih legal sih kepriwe.
9: Jelasna gue kang ngerok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene, alias anak bandrol regane. Kudu asli, lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pika cukene rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda. Lan pidana penjarane kang.
10: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ih, mamake setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik jan. Ora kaya bojone nyong mempesona.
1: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini.
1: Alhamdulillah ya, Pak. Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi, Pak, lihat biayanya. Kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup, Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja lo? Bantu mikir ini, Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Si Endes tenan, Pak.
6: Gih, Bu, saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
6: Gih, Bu Lura, siap.
5: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mik, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul itu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
1: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune rasa melu.
0: Iya. Ih, nyong melu, war tuku kasur mentul-mentul po.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
6: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya Mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
6: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Chan. Warga percaya Chan kemana-mana. Nanti kita lanjutkan kembali ya Lur. Jam 3 kita nanti jumpa di Topokan. Oke, selamat siang, tetap semangat menjalankan hari Jumat ini. Yuk ayo ayo ah. Yuk ayo ayo ah. Monggo monggo monggo. Terima kasih segalanya. Sampai jumpa kembali nanti.

0: ini kotor, Bu.
1: Itu sampah. Mau dibawa kemana?
0: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
2: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
0: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah.

waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Tahukah Anda? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
6: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke Posyandu.
7: Cegah stunting itu penting.
6: Anak sehat, bangsa kuat.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
3: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
2: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
1: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: Mas Parian, Mas.
1: Mas Parian.
0: Ampun ming widya terus mang Parian.
1: Ayo Parian, Mas.
0: Eh, Mas, sing
1: lari kemana, Mas?
0: Mas. Parian, Mas. Sing
1: Mbak. Oh, itu enggak bisa Jawa, Mas.
0: Oh, enggak bisa Jawa.
1: Masa sih segede-segede enggak bisa?
0: Enggak bisa, segede-segede. Oh, enggak bisa.
1: Oh, sarungan itu.
0: Sarung ki sing grobong
1: ngono. Oh, grobong.
0: Oh, enggak bisa toh. Lah mulo, Mas. Mas daleme pundi kok mung montak mantuke ngopo
1: sih? Lah sampean mau takono ya.
0: Asmane sinten?
1: Mantuk.
0: Tak kira malah anu.
1: Ayo, sampean parian yo, Jak, Mas. Mas Koja.
0: Aku ora iso parikane.
1: Ayo toh.

0: Mas, baso dulu.
1: Waktu kau ngiklik temen.
2: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
3: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
1: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
2: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
1: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene. Alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jeneh?
7: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
6: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
9: Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk?
10: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.

0: negeri. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilat oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

Haya, alhamdulillahirabbil alamin. Dur, topokan-topokan. Kian ang radio bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Tanggal selikur Agustus 2016. Lur, dadi kie kan ya anu wong jenengane wong Jawa, wong Jawa panganan sing paling biasanya dipangan ya kan wong jaman biyen kuwe isine kaya putih nek gitu ya. Terus apa meneng kae? Iya. Rika paling seneng antara budin karo muntul kaya apa lur? Apa gembili? Apa-apa sing paling seneng kaya lur? Kira-kira apa yuk kaya ngendok pokronyong?

0: Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
0: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
2: Jika kau pengen ngerokok sih malah kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukai nih. Alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
8: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
7: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
8: Serius? Wah, jadi gak sabar.
7: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
8: Oh gitu ya, berapa?
6: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
7: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
6: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
9: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
8: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
6: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
9: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
10: Pak, saya punya rencana menikah. Mau menikah, emangnya kamu sudah punya rumah?
11: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
10: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
11: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
10: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
11: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
10: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
11: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
10: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
12: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983862 atau 0822218565 14, WA 0817983862 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
13: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
14: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
1: Kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
7: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
6: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya Mas.
4: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
6: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
7: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
0: Leh, kipyak temen, arep mari ngendi Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlup pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
7: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legen Suprapto, Cilacap.
9: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
4: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endus tenan, Pak.
6: Gih, Bu, saya juga doyan itu, Bu. Seneng banget.
5: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
6: Gih, Bu Lurah, siap.
7: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
8: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
9: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
8: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
9: Serius? Wah, jadi gak sabar.
8: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
9: Oh gitu ya? Berapa?
7: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
8: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
7: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
10: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
9: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
7: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
10: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

0: sayur.
1: Bang, sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
2: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
3: Le, ibu-ibu, rame temen golek pada belanja. Nyok harus golek tahu kia lah.
4: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning.
1: Cenglu, bonceng telu. Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
2: Jor lah, wista yang iki.
4: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
5: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
6: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, jam, petang kulara banget ku. Arbu Nini rujin jaluk dipijet malah.
1: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Petang kulara banget ku, selut.
1: Lah kepriwe.
0: Kaya arep kae tapi kaya urai gitu.
1: Mulane, rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Klik sebelum share. Cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk?
6: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
5: Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk?
6: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk.

atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

0: hadirkan layanan inklusif RSUD Cilacap, gelar operasi gratis bibir sumbing dan celah langit-langit mulut. Lansia Maus diberdayakan cegah stunting dan dampingi Ibu Nifas lewat inovasi Motu.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. RSUD Cilacap menggelar bakti sosial operasi gratis bibir sumbing dan celah langit-langit mulut di RSUD Cilacap pada Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama RSUD Cilacap dengan organisasi non-pemerintah Smile Train serta Nabila Community Care guna memberikan pelayanan kesehatan inklusif bagi masyarakat setempat. Pelaksana tugas PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya secara resmi membuka agenda bakti sosial ini di ruang rapat lantai 3 RSUD Cilacap. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi kolaborasi lintas pihak yang dinilai membantu meringankan beban masyarakat, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah. Ia berharap kegiatan sosial tersebut dapat dipublikasikan secara lebih luas dan diprogramkan secara rutin pada tahun-tahun mendatang. Langkah ini dinilai penting untuk menjangkau pasien yang membutuhkan namun belum terdeteksi.
1: Kami di RSUD Cilacap bekerja sama dengan Smile Train, NGO internasional, dan Nabila Community Care. Dan alhamdulillah mereka telah berkontribusi untuk bisa menghadirkan operasi bibir sumbing dan langit-langit mulut gratis di Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan, saya berharap kegiatan semacam ini bisa terus dapat diselenggarakan berkelanjutan setiap tahun, karena kalau hari ini mungkin kita baru ada 14 pasien yang mendaftar, karena mungkin kemarin agak dadakan juga ya dok kita melakukan pengumumannya. Tapi mudah-mudahan apabila masyarakat semakin tahu bahwa di Kabupaten Cilacap ini hadir operasi bibir sumbing gratis, dan saya memahami bahwa di luar sana sebetulnya masih banyak sekali yang membutuhkan, mungkin nanti sosialisasi akan kita giatkan lagi agar masyarakat mendapat informasi bahwa setiap tahun akan diadakan rutin operasi bibir sumbing gratis di RSUD Cilacap, dan tentunya pemerintah kabupaten juga terus berkomitmen untuk meningkatkan semua kualitas pelayanan publik.
0: Sementara itu, PLT Direktur RSUD Cilacap Dr. Reza Prima Muharama menjelaskan bahwa bakti sosial ini menyasar 14 pasien dengan rentang usia beragam, mulai dari bayi berusia 3 bulan hingga lansia berusia 61 tahun. Penanganan medis sendiri melibatkan tim dokter spesialis, antara lain spesialis bedah plastik, Dr. Yantoko, serta tim anestesi dan perawat RSUD Cilacap. Pihak manajemen rumah sakit menegaskan bahwa seluruh biaya tindakan medis untuk pasien peserta bakti sosial ditanggung sepenuhnya oleh Smile Train dan Nabila Community Care, tanpa membebani pasien, baik yang memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan maupun tidak.
2: Dengan harapan dengan dilaksanakannya kegiatan ini bisa terus memberikan, menumbuhkan rasa kepercayaan diri kepada putra-putri Kabupaten Cilacap yang mungkin kurang beruntung dalam hal fisik, sehingga ke depan mereka bisa mempunyai masa depan yang lebih cerah lagi. Dan harapannya tadi yang disampaikan oleh Ibu PLT Bupati Cilacap, ke depan mereka bisa menjadi putra-putri terbaik yang menyumbangkan nama harum untuk Kabupaten Cilacap. Untuk pastinya emang kegiatan bibir sumbing ini emang sudah dijaminkan juga ya dengan BPJS ya. Permasalahan biaya, masalah biaya untuk operasi bibir sumbing ini tidak berhenti hanya di operasi saja, akan tetapi kan ini butuh proses juga untuk nanti ke depan untuk recovery-nya, pemulihannya. Oleh karena itu dengan kegiatan ini harapannya bisa mengurangi, bahkan bisa membantu sekali bagi para pasien itu dengan operasi gratis. Dan ya, kebetulan untuk hari ini 14 pasien kami yang ada di RSUD Cilacap itu beragam usianya, dan emang kebanyakan karena ini banyak diderita oleh banyak pasien anak-anak ya. Hari ini pasien termuda kami bayi usia 3 bulan, sampai dengan ada yang pasien lansia kami usia 61 tahun.
3: bercahaya.
0: Kemajuan teknologi digital kini merambah sektor pertanian pesisir di Kabupaten Cilacap. Petani di Desa Karanganyar, Kecamatan Adipala, kini dapat memantau sekaligus mengendalikan sistem pengairan lahan tanaman mereka secara otomatis dan jarak jauh hanya menggunakan ponsel pintar. Penerapan sistem pengairan cerdas berbasis Artificial Intelligence of Things ini digagas oleh tim pengabdian kepada masyarakat PKM Politeknik Negeri Cilacap. Kehadiran teknologi yang telah beroperasi penuh ini menjadi jawaban atas kendala efisiensi yang selama ini dialami para petani akibat ketergantungan pada mesin pompa diesel. Pengalihan ke pompa berbasis listrik terbukti mampu memangkas biaya operasional secara signifikan serta menghemat tenaga. Ketua tim PKM Politeknik Negeri Cilacap, Galih Mustiko Aji bersama anggota tim Sariwidya Utami dan Hendi Purnata menjelaskan bahwa inovasi ini dirancang untuk memudahkan aktivitas harian para petani. Selain kendali penyiraman otomatis, sistem tersebut juga diintegrasikan dengan kamera pemantau CCTV yang terhubung langsung ke gawai. Manfaat nyata dari digitalisasi pertanian ini dirasakan langsung oleh Ketua Kelompok Tani Rezeki Lancar, Tasilan. Ia menyampaikan bahwa perubahan dari bahan bakar minyak BBM ke sistem listrik berbasis aplikasi membuat pola kerja para anggota kelompok tani menjadi jauh lebih praktis dan hemat.
3: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
4: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
5: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
4: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan?
5: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
4: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
5: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
4: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
5: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
4: Bener juga sih.
5: Nah, gitu dong. Korupsi.
4: Jangan ya, Dek ya.
6: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
9: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
8: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
9: Oh gitu ya mas.
0: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
8: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
9: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
10: Le, kipyak temen, arep mari ngendi Tun?
9: Arep ngedekna barang yuk.
10: Lah, apa semono kurang gede Tun?
9: Genit kono.
10: Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
9: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
10: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
9: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
11: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
12: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jene?
10: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
9: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
13: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
14: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berkomitmen memperkuat upaya penanganan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan melalui kolaborasi bersama perguruan tinggi kelompok lansia Graha Amanah Resti Klub di Desa Karangrena, Kecamatan Maos, kini diberdayakan sebagai bagian dari sistem pendukung kesehatan keluarga lintas generasi melalui peluncuran program Momong Putu. Program pengabdian masyarakat yang digagas oleh tim dosen Stikes Seruling Mas Cilacap tersebut difokuskan pada penguatan peran lansia dalam masa 1000 hari pertama kehidupan. Para kakek dan nenek dibekali edukasi mendalam mengenai pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak usia 0 hingga 2 tahun, pemenuhan gizi seimbang, serta penerapan pola hidup bersih dan sehat guna menekan angka prevalensi stunting di tingkat desa. Selain pencegahan stunting, program ini juga menekankan pentingnya pendampingan fisik dan psikologis bagi ibu pada masa nifas. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, para peserta dilatih secara langsung dalam memproduksi olahan herbal motu yang menghasilkan minyak aromaterapi sereh untuk memberikan efek relaksasi bagi ibu pasca persalinan, serta minyak telon sereh untuk mendukung perawatan kesehatan harian bayi. Tim pengabdian Stikes Seruling Mas Cilacap menyampaikan bahwa keberadaan lansia diharapkan tidak hanya menjadi pengasuh dalam keluarga, melainkan dapat bertransformasi menjadi agen perubahan yang memperkuat ketahanan kesehatan ibu dan anak secara mandiri serta berkesinambungan di Kabupaten Cilacap.
3: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

Keberadaan orang-orang Islam pertama sekali di Jerman tidak terlepas dari masuknya bangsa Turki ke wilayah tersebut di akhir abad ke-17 yang merupakan respon perlawanan terhadap kolonialisme Barat. Mereka menetap dan berketurunan di wilayah tersebut. Ketika bangkitnya industri-industri di Eropa, banyak warga Muslim di Turki dan Timur Tengah melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan di Eropa, termasuk Jerman. Tahun 1961, 1963, dan 1965, orang-orang keturunan Turki, Maroko, dan Tunisia direkrut sebagai pekerja di Jerman atas persetujuan antara pemerintah Jerman dengan negara-negara bersangkutan. Belakangan warga Muslim dari Lebanon, Palestina, Afghanistan, Aljazair, Iran, dan Bosnia juga datang ke Jerman mengungsi karena negara mereka dilanda perang. Karena merupakan negara maju, Jerman juga menjadi target bisnis dan pendidikan. Banyak para profesional, pebisnis, pekerja, dan mahasiswa Muslim dari India, Pakistan, dan Asia Tenggara datang dan sebagian menetap di Jerman. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya.
1: Apa yang harus dilakukan sama si pecandu narkoba itu supaya cinta bisa diterima?
2: Diawali mencari masjid, mengambil wudhu, beristighfar, dan memulainya dengan baca bismillah.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya. Sesaat lagi memasuki solat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

menurut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

0: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Si Endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Leh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
6: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
2: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus. Tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan, kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
7: Pak, saya punya rencana menikah.
8: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
7: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
8: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
7: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
8: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
7: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
8: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
7: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
8: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
0: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap. Lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngene Pak Kirno, kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Nggone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
6: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tausen, HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tausen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai, jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah, dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilang oleh sejarah itu sama sekali.
6: 94.3

0: kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: 94.3 Percaya.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: Aduh, Jen, utang kulara banget kok. Arep ngene, Nini rojin jaluk dipijet malah.
4: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
3: Utang kulara banget kok, seneng.
4: Lah kepriwe?
3: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
4: Mulane rajin minum gulti.
3: Apa kuwi?
4: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo wetengmu kuwi.
3: Oh, kaya kuwi ya.
4: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
3: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gowe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
6: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
5: Wah luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
7: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 14, WA 0817983828 atau 0822218565 14. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
8: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas. Untuk

dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu lagi, dan kali ini di program Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia di hari Jumat yang penuh berkah ini, 21 Agustus 2026. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda ya. Sampai jam 9 malam di sini Arto bakal hadirkan untuk kita-kita dari negeri jiran. Buat Anda yang suka boleh ikutan gabung dan request kitanya di 0811-260-543 maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM, juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: putih asem banget tambah gede ya.
1: Iya biasa lah. Kamu Pak RT kan bilang anak ya.
0: Lama. Kanca STM. Kenalan.
2: Kita di kanca pukul sih kayak ngajak aku bisnis.
0: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo malam.
3: Ya
0: enak, ya mau buka cincin.
1: Kalau metanung ya. Kalau kok cukai nih pak, polosan ke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok ke. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Gak
3: sedaya kayak larang, tapi enak pak.
1: Oke, nanti orang apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini menjadi teman bro.
1: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabae maring bea cukai, kie nomere.
4: Jadi guys, kamu kalau siapa? Belum ngeku, mana dulu kamu mau mana? Woi, kau terima kayaknya lagi ya.
3: Bro, aku ada keperluan, mereka di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is, Bu.
6: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
6: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
7: Nggone Pak Kirno. No pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
6: Iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
8: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
10: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
5: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: siaran Senandung Negeri Jiran. Negeri Jiran
1: 94.3 baru CHF yang paling pas untuk Cilacap, cinta Bandar Tasik Selatan ya. Barusan saya hadirkan untuk Anda lagu ini. Sebenarnya bukan bercerita tentang kisah cinta di sebuah tempat secara spesifik seperti alur film ya, tapi lebih tepatnya Bandar Tasik Selatan dijadikan simbol tempat yang menyimpan kenangan cinta yang sudah berakhir, warga percaya. Jadi lagu ini dulu dirilis di era awal 90-an ya, dan dikenal sebagai salah satu lagu rock balada Malaysia. Ceritanya tentang seseorang yang sangat mencintai pasangannya. Bahkan mereka pernah punya janji dari dan kenangan indah bersama ya. Tapi hubungan akhirnya harus berakhir dengan perpisahan. Yang menarik, Bandar Tasik Selatan seolah-olah menjadi saksi hubungan mereka setiap kali mengingat tempat itu. Jadi sang tokoh ini kembali teringat masa-masa bersama kekasihnya. Karena itulah tempat tersebut digambarkan sebagai sesuatu yang penuh kenangan dan juga membuatnya kembali larut dalam kesedihan. Oke, terima kasih yang udah gabung bareng sama Arta di Sinaran malam hari ini. Arta ketemu dulu sama Kumbang Asmara yang ada di Doplang Adipala. Selamat malam Bang Kumbang.
2: Selamat malam Mas Arta.
1: Yo, malam juga. Gimana Bang?
2: Lagunya boleh jadi permadani, bisa nggak tuh?
1: Bisa, punya eksis. Oke.
2: Ya, salam buat Mama Rizky Dimas, juga buat Pak Marjono, Mama Nok, juga buat Kita Srun, buat Madina, Acol, Maharani Putri, tuh juga buat semuanya aja lah ya Mas, buat Mas Arta petugas. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga di belakangnya Kumang Asmara. Halo Arta, ketemu sama Kang Arjuna.
3: Assalamualaikum Mas Arta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Arjuna, gimana?
3: Malam Arta, sehat Arta?
1: Oh yes, sehat.
3: Alhamdulillah. Mau request Mas Arta?
1: Ya, apa ini requestnya?
3: Mencari alasan,
1: dicari-cari. Iya, jangan dicari, nanti ketahuan ya.
3: Iya, cuma laku ya.
1: Tapi eksisnya barusan udah diminta sama Kumbang Asmara itu barusan, Wijadi Permadani ya, eksis juga.
3: Lihatnya apa Mas? Yang ada apa tuh?
1: Lainnya masih banyak.
3: Ya nanti tak tusul lihat aja ya.
1: Oke.
3: Ya, salam-salam ya Mas. Sama Mbak Ustalinga, Mas Parjan, Mas Daryani, Mama Osa, Bapak Agus, Warung Pojok Cilacap ya.
1: Iya, Warung Kopi.
3: Oh, Warung Kopi
1: di Cempaka.
3: Cilacap. Oh, Cempaka. Salam kenal Pak Agus. Bapak Kundur, Palembang. Palembangnya putih Mas.
1: Palembangnya Oku Timur, Palembang.
3: Oh, Oku Timur, kita ke Bapak Kundur, bermalam, beristirahat, berdaya-daya. Tuh, Mama Rizky Petarangan, Mas, Babi Sukar, Mbak Kartin, semua ajalah tanpa terkuat, saya sedang monitor sinar.
1: Oke.
3: Sinaran bercahaya untuk Mas Arta, petugas sampai tusas, sehat selalu.
1: Amin.
3: Tambah segalanya, matur nuwun atas wadah libur.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Mbak Uza yang malam hari ini pengen request Cinta Itu Buta Mas Arta, terima kasih. Terus juga ada Mbak Kajol. Mas Arta cuma pengen salam balik aja buat Bang Kumbang Asmara. Widih ya, Bang Kumbang Asmara ini dapat salam balik dari Mama Kajol ya. Kita ke lagu dulu ya kali ini ya. Tadi udah diminta sama Gumbang Asmara juga. Ada Eksis Buih jadi permadani.

0: Nenggo ngarep, kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlup pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
3: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rujak nanas, rujak oen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
7: Puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
8: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Bener gak warga percaya bahwa cinta itu buta? Jadi bahwa ketika seseorang sudah terlalu cinta, logika bisa kalah sama perasaan, ya kan? Jadi lagu ini menggambarkan seseorang yang rela menerima apapun dari orang yang dicintainya karena hatinya sudah terlanjur jatuh terlalu dalam. Jatuh kemana Mas Arta? Jatuhnya ke sumur ya, sumur cinta. Oke, Arta ketemu lagi nih sama yang pengen online di 08112605543. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ma.
1: Ikutan dong Ming Malaysia.
0: Ya, udah punya tiket?
1: Udah, ini lagi di pesen.
0: Ah, bohong.
1: Lah iya Miki, kan cinta itu buta. Tapi bukan niatku untuk mencari alasan untuk menjadikan buih menjadi permadani.
0: Gitu ya. Tapi Bu Permadani udah keluar tadi.
1: Ya itu bukan niatku. Iklim.
0: Oh, diganti sama iklim aja. Oh,
1: iya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau memang Mas Arta. Ya, kanggo Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Osa, terusan Kumbang Asmara, Kang Arjuna, Mas Dimas, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Babe Sukar, Sugeng Dalu, Babe Sukar, moga-moga sehat selalu.
0: Yeah.
1: Kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar pul, barokah.
0: Amin.
1: Ajak lalek, bukan niatku menjadikan bui permadani.
0: Ya, udah disiapin. Tenang aja Mama Rizky ya.
1: Ya, matur nuwun Mas Arta.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Arta ketemu juga sama Mama Enok yang ada di Jalan Teri Cilacap yang udah kirim VN-nya malam hari ini.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Malam Mas Arta.
0: Malam juga. Ini lagi dengerin voice-nya Manok, ada yang telepon lagi nih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam. Sinaran,
2: kalau boleh aku request lagu lo Mas yang judulnya Hilang Dalam Terang. Biasa. Itu si Emmy suruh tampil ya, Hilang Dalam Terang lo.
0: Iya.
2: Mohon jangan diganti. Maklum, tangannya lagi kanan kiri jadinya not voice. Oke, okay. Saya mau jalan-jalan deh Mas. Jalan-jalannya ke Bapak Seja Marjono, Bapak Amin Maskur, Mas Parjan, Mas Dimas, Bu Sutira, Pak Mualib, Ali Garut, Mbah El, terus Mama Cantika, Bos Saifulo, Bos Kirno, Bu Arda, Pak Bening, Mas Wagi Rama, Mama Rizky, Petarangan Petok-petok Brosot, Pak Yohanes, Bu Tartik, Mas Endi Lau, Mas Juki, Mas Salut, Pak Sukar, Bu Kusia, Bu Wiwi, terus Mas Epen, Mbak Vido Puri, Mas Bahar, Tante Yara, terus Mbak Vina, Mbak Rasimin. Udah deh, buat semua-semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap. Semoga semuanya lagi pada sehat dan bahagia untuk malam ini. Kalau untuk malam ini aja ya, buat seterusnya juga deh. Semoga semuanya sehat, sehat, sehat. Saat itu mahal ya Mas ya.
0: Iya dong.
2: Mas Artanya selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Robbal Alamin. Hatur nuhun Mas Arta.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang Dalam Terang, nanti ditunggu aja ya Mama Nok ya. Tenang aja, udah Arta siapin di sini. Kali ini Arta mainkan dulu nih ya, bukan niatku. Jadi di sini, di lagu ini, Cinta gak selalu berjalan mulus. Dalam sebuah hubungan ada pertengkaran, air mata, kesalahpahaman, dan juga masalah adalah sesuatu yang bisa terjadi.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja siki lah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berkomitmen memperkuat upaya penanganan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan melalui kolaborasi bersama perguruan tinggi kelompok Lansia Graha Amanah Resti Klub Desa Karangrena Kecamatan Maos. Kini diberdayakan sebagai bagian dari sistem pendukung kesehatan keluarga lintas generasi melalui peluncuran program Momong Putu. Program pengabdian masyarakat yang digagas oleh tim dosen Stikes Seruling Mas Cilacap tersebut difokuskan pada penguatan peran lansia dalam masa 1000 hari pertama kehidupan. Para kakek dan nenek dibekali edukasi mendalam mengenai pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak usia 0 hingga 2 tahun, pemenuhan gizi seimbang serta penerapan pola hidup bersih dan sehat guna menekan angka prevalensi stunting di tingkat desa.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Senandung Negeri Jiran.
1: Baru jam 8 malam lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Arta masih temani Anda di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia. Langsung aja Arta ketemu sama yang baru gabung di 08112605543. Halo, selamat malam buat Ahmad Anas Ramadan. Salam aja buat Nion Kustono dan untuk Gitanya nanti ditunggu ya. Kemudian selamat malam juga buat Pak Amin Maskur yang ada di Jakarta Wabulaksari. Malam hari ini pengen salam aja buat Mama Rizky, juga Mama Enok hadir di Sinaran. Oke, terima kasih buat Pak Amin Maskur ya. Buat yang lain juga yang belum ikutan gabung silakan aja. Arta masih tunggu kebersamaan Anda sampai jam 9 malam nanti di 08112605543.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kau waktu para mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: ika kau yang ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerok sih orang gawe waktu rokok legal gue sing anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu, kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
6: Oh gitu ya? Berapa?
7: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
7: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
7: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
9: Woi, Cok!
10: Asem banget, tambah gede ya.
11: Iya, biasa lah. Kamu ini Pak RT, ngelwi anak ya.
12: Selamat,
13: selamat, selamat. Kanca STM.
12: Kenalan.
13: Kenalan. Kita di kanca kok, jadi ngajak aku bisnis.
12: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
11: Ya enak, ya mau buat cicit-cicit. Kalau petanya ya, ini rokok yang pak cukai nih pak, polosan. Gak ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang di belum nggak rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mani. Nggak
12: sekaya kayak larang, kesibukan tapi enak pak.
11: Oke, ngerti orang apa? Kan sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, setelah diane, apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
12: Dan ini menjadi teman bro.
11: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main Bea Cukai, kia nomere.
12: Dari kesih ngomong kalau siapa? Wilung ngeku, mulai aku ada keperluan, mereka di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak Minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
14: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
6: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
14: Gih Bu Lurah, siap.
7: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mix, es pisang ijo, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
15: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
16: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

Sugenggam setia ini menjadi simbol bahwa sedikit yang diberikan dengan tulus bisa lebih berarti daripada banyak tetapi tanpa kesetiaan ya warga percaya. Jadi secara emosional log ini terasa seperti pengakuan cinta dari seseorang yang sederhana dan takut kehilangan orang yang dicintainya. Bukan cinta yang penuh kemewahan, tetapi cinta yang pingin bertahan karena sebuah kesetiaan. Selamat malam Arte, ketemu lagi malam hari ini bareng sama Pak Agus yang ada di warung kopi pojok Cempaka. Malam hari ini pengen bagi salam juga buat warga RT 09 RW 03 di Sidanegara ya. Selamat dengerin lagu-lagu Malaysia dari Bercahaya FM dan jangan lupa kopinya disambi diseruput ya. Untuk gitarnya nanti ditunggu aja ya Pak Agus. Mudah-mudahan waktunya bisa cukup.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is, Bu.
2: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
2: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
2: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
2: Iya Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
1: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Yuk Pak, gagen wis ayu kie.
7: Kesel banget Mak, John aja sikilah lemes.
6: Ge, tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
1: Sudah terbukti teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
6: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
6: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae Siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesan aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
10: Sinaran Senandung, Senandung negeri jiran.
11: Tuntas sudah kebersamaan Arta di Sinaran Senandung Irama Negeri Jiran Malaysia ya. Dan insya Allah kita ketemu lagi di Sinaran hari Jumat depan. Sebelumnya terima kasih buat Anda yang sudah ikutan gabung. Dan setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah. Terus nanti dilanjut Wayang Kulit Semalam Suntuk. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

0: kemudian yang tidak patah berjalan sepanjang 1 km. Itu untuk mengecas kebugaran, jadi antara membandingkan antara dia sebelum beraktivitas sama sesudah dia aktivitas. Manfaatnya karena untuk mengetahui bagaimana tingkat apa kesehatan jantungnya, paru-parunya.
1: Penanggung jawab kesehatan SMK Negeri 1 Batang, Hendis Wiyantoro, memastikan dari hasil pemeriksaan beberapa hari ini belum ditemukan siswa yang terindikasi PTM. Hanya saja ditemukan sejumlah siswa yang mengalami karang gigi maupun mata minus yang sudah lama diderita.
0: Terutama yang minus, yang mata minus itu kan biasanya anak tidak menyadari, kemudian kalau sudah tahu hasilnya, oh ternyata minus, berarti harus ada evaluasi, kemudian bisa duduk di depan atau mungkin nanti setelah ada tindak lanjut, paskes. Kalau pengaruh prestasi biasanya sebelum dengan sesudah ada, karena sebelum kan kadang terkendala sehingga kesulitan mengikuti pembelajaran, kadang anak malu untuk bertanya.
1: Salah satu siswi Dini kelas 10 jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis merasa beruntung mengikuti prosedur pemeriksaan dan cek kebugaran tubuh karena membantu mengetahui kondisi kesehatannya.
2: Suruh lari, terus cek kesehatan, cek mata sama telinga dan mulut. Hasilnya alhamdulillah baik, mantap banget. Tanggapan aku sih bagus banget program ini, soalnya kadang kan remaja kan suka rebahan, nggak suka olahraga, suka tenang doang. Nah kalau dicek kayak gini kan jadi tahu kekurangannya apa dan bisa dievaluasi.
1: Selain cek kebugaran tubuh, layanan yang diberikan berupa cek tekanan darah, cek gula darah, dan cek kesehatan mata. Pemeriksaan intens dilakukan di sejumlah SMA-SMK di Kota Batang agar hasil optimal dan dapat dilakukan langkah penanganan sesegera mungkin.
3: SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan Jogja Film Academy atau JFA atau Akademi Film Yogyakarta, memproduksi film pendek disutradarai Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen yang akrab disapa Sita. Rara Anggita melaporkan.
4: SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan Jogja Film Academy JFA atau Akademi Film Yogyakarta, memproduksi film pendek disutradarai Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen yang akrab disapa Sita. Film berdurasi kurang lebih 10 menit tersebut bertema pendidikan karakter dengan judul Sahabat Terbaik yang mengisahkan tentang bullying atau perundungan di sekolah. Kepala SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen, Suster Yuliana SFS menjelaskan, kolaborasi bersama JFA merupakan salah satu upaya sekolah untuk menghidupkan berbagai kegiatan kreatif sekaligus menjadi media pembelajaran bagi para siswa. Pendidikan tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga harus mampu menggali, menemukan, dan mengembangkan bakat serta potensi yang dimiliki setiap anak. Ditambahkan, proses syuting dilaksanakan selama 2 hari, mulai Rabu 29 Juli hingga Kamis 30 Juli 2026 di SD Santo Fransiskus Sragen. Melalui proses pembuatan film, para siswa diajak belajar bekerja sama, berkomunikasi, berpikir kreatif, hingga memahami nilai-nilai kepedulian terhadap sesama. Selain memberikan pengalaman baru di dunia perfilman, kegiatan tersebut juga menjadi sarana pendidikan karakter yang menyenangkan dan bermakna.
5: Berangkat dari situasi sekolah, SD Santo Fransiskus ini satu-satunya sekolah Katolik di Kabupaten Sragen. Romo Edi Wiyanto itu di yayasan kami selaku anggota pembina yayasan. Nah, beliau merasa punya tanggung jawab untuk menghidupi sekolah ini. Romo punya cara bagaimana untuk menghidupkan dan lebih mengembangkan sekolah. Sekian tahun berjalan, kami main-main dengan sesuatu lalu menemukan kata Kristo. Kristo itu kami singkat menjadi kreasi SD Santo. Dari kata Kristo itu Romo bertanya, ini apa begitu? Lalu saya jelaskan dan kami sepakat di sekolah ini mendidik anak. Harapannya satu butir misi kami adalah menjadi agen perubahan peradaban itu ya, bukan sekedar memintarkan secara intelektual, tetapi menggali, menemukan, dan mengembangkan bakat yang ada. Tugasnya SD sekolah dasar, namanya sekolah dasar ya, memberi dasar hidup mereka dengan menemukan sesuatu yang sudah Tuhan tanamkan itu bagaimana. Hanya memang dengan segala ekstra kurikuler yang di sini itu rupa-rupanya anak terbantu. Ada public speaking, dan dengan film ini akhirnya pelajaran SPD.

0: PP seni budaya masuk, kemudian public speaking ekstranya ya masuk, IT-nya jelas dengan alat-alat ini semua, kemudian bahasa Indonesianya itu dari sisi bahasa percakapan dialog itu sudah jelas, agama Pancasila ya masuk.
1: Dari proses awal menuliskan cerita sampai akhirnya ada tim
0: tidak salah mulai nulis itu Mei ya. Mungkin kurang lebih 2 bulan.
2: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinpen Dukcapil Kabupaten Purbalingga saat ini tengah mengembangkan aplikasi layanan administrasi kependudukan atau Adminduk berbasis daring yang ditargetkan diluncurkan pada Agustus 2026 ini. Fitri Hasanah melaporkan.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinpen Dukcapil Kabupaten Purbalingga saat ini tengah mengembangkan aplikasi layanan administrasi kependudukan Adminduk berbasis daring yang ditargetkan diluncurkan pada Agustus 2026 ini untuk mempermudah masyarakat mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang dan mengantri di kantor. Kepala Dinpen Dukcapil Kabupaten Purbalingga Bambang Wijanarko mengatakan, aplikasi ini akan menjadi alternatif layanan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan secara online. Adapun layanan yang disiapkan meliputi pengajuan dokumen kependudukan tanpa perlu mengantri di kantor, pemantauan status permohonan secara real-time, pengurangan layanan tatap muka untuk administrasi sederhana, serta integrasi data yang lebih rapi antara pemohon dan petugas. Dijelaskan Bambang Wijanarko, detail fitur aplikasi akan diumumkan mendekati peluncuran melalui situs resmi Dinpen Dukcapil Purbalingga. Pengembangan aplikasi tersebut juga sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang mendorong transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital melalui penerapan identitas kependudukan digital IKD.
5: Seluruh warga Kabupaten Purbalingga itu bisa memiliki IKD. Sehingga nanti depan ini tidak lama kami sudah berupaya untuk membuat aplikasi pelayanan Adminduk secara online. Kedepan warga Kabupaten Purbalingga itu untuk mengurus Adminduk dari pendudukan itu tidak perlu lagi ke desa atau kecamatan di Dukcapil. Ini cukup dengan IKD ini sudah bisa mengurus dokumen administrasi. Ini yang sedang kita perlukan.
4: Bambang Wijanarko menambahkan persiapan peluncuran aplikasi layanan administrasi kependudukan Adminduk berbasis daring harus dimantapkan melalui rapat koordinasi internal membahas aspek teknis aplikasi yang juga menyusun struktur kerja untuk menangani layanan online termasuk pengaduan, verifikasi data, dan tindak lanjut setiap permohonan. Fitri Hasanah melaporkan.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Kemeriahan dan keceriaan mewarnai peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Purbalingga yang mengusung konsep edukatif dan inklusif digelar dengan berbagai rangkaian kegiatan dipusatkan di 3 titik wilayah perkotaan sebagai ajang hiburan, panggung apresiasi, serta edukasi pencegahan perundungan bagi anak-anak. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
2: Kemeriahan dan keceriaan mewarnai peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Purbalingga yang mengusung konsep edukatif dan inklusif digelar dengan berbagai rangkaian kegiatan dipusatkan di 3 titik wilayah perkotaan sebagai ajang hiburan, panggung apresiasi, serta edukasi pencegahan perundungan bagi anak-anak. PLT Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinsos Dalduk, Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Lindawati, menjelaskan bahwa seluruh rangkaian acara dirancang untuk memberikan ruang ekspresi sekaligus menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Linda merinci peringatan Hari Anak Nasional di Purbalingga diawali pawai keliling kota diikuti 600 siswa PAUD sekecamatan Purbalingga yang dilepas Bunda PAUD dan Bunda Literasi dari Pendopo Cahyana menuju alun-alun Purbalingga. Di alun-alun anak-anak menikmati wahana interaktif dan mengedukasi di antaranya pojok membaca dan read aloud serta mewarnai gratis dari Dinarpus. Kemudian festival permainan tradisional seperti egrang dan tarik tambang untuk mengenalkan kembali budaya lokal, kemudian interaksi satwa kolaborasi dengan komunitas reptil dan satwa serta pembagian susu gratis. Sementara itu di Pendopo di Pokusumo acara diisi dengan penampilan bakat siswa-siswi berbagai jenjang pendidikan mulai dari tarian anak PAUD dan SMP, persembahan lagu dari siswa SD hingga pertunjukan drama yang digarap mandiri oleh siswa SMA dan Forum Anak Kabupaten Purbalingga. Linda juga menyinggung di tengah maraknya kasus perundungan di lingkungan sekolah saat ini, pihaknya menekankan pentingnya membangun kepedulian antar sesama sejak dini sehingga anak mampu menjadi benteng pencegahan bullying dari diri mereka sendiri.
3: Jadi anak-anak itu kan butuh diapresiasi setiap kelebihannya. Anak itu mungkin emang tiap anak ya kecerdasannya kan berbeda nih. Ada yang bisa menari dan tarinya juga keren banget, drama juga, seri drama itu seluruh narasi kebutuhan mereka untuk properti dan sebagainya tuh mereka yang merancang sendiri. Harapannya bahwa anak-anak ini tidak hanya sebagai objek buah kegiatan gih, tapi mereka juga mengambil peran segala aspeknya gih. Artinya mereka perlu juga didengarkan pendapatnya gih. Diketahui keinginan mereka seperti apa, apa-apa yang kemudian kita berikan ke mereka itu memang selaras dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka minati, tidak berdasarkan sekedar pandangan orang dewasa.
2: Linda menambahkan pada peringatan Hari Anak Nasional ini, pihaknya kembali mengingatkan peran penting orang tua dalam tumbuh kembang anak. Menurutnya pemenuhan kebutuhan anak tidak hanya terbatas pada gizi atau pendidikan formal atau les semata, melainkan hadirnya kedekatan emosional dari orang tua dengan meluangkan waktu untuk berdialog dan mendengarkan anak. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama stakeholder terkait terus mematangkan persiapan gelaran Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang akan dihelat di Kota Semarang. Ajang yang akan digelar pada 12 hingga 19 September 2026 itu dipastikan menghadirkan sejumlah terobosan yang belum pernah dilakukan dalam sejarah penyelenggaraan MTQ Nasional. Direktur Penerangan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Mukhlis Muhammad Hanafi mengatakan, penyelenggaraan MTQ Nasional di Jawa Tengah menjadi momentum istimewa karena provinsi ini kembali dipercaya menjadi tuan rumah setelah 47 tahun. Menurutnya, MTQ Nasional 31 akan menjadi tonggak peningkatan kualitas penyelenggaraan, khususnya dari sistem perhakiman. Dia menjelaskan untuk kali pertama dalam sejarah MTQ Nasional akan diluncurkan Majelis Kode Etik Dewan Hakim. Lembaga tersebut dibentuk dan dipersiapkan sebagai instrumen pengawasan guna memperkuat integritas, profesionalisme, serta kualitas penilaian para Dewan Hakim selama perlombaan berlangsung. Selain itu, penyelenggaraan MTQ Nasional 2026 juga akan mencatat sejarah baru dengan digelarnya eksibisi cabang penyandang disabilitas sensorik rungu bicara atau PDSRW. Cabang tersebut diselenggarakan setelah terbitnya Mushaf Al-Quran Standar Isyarat sehingga membuka ruang lebih luas bagi penyandang tuli muslim untuk berpartisipasi dalam syiar Al-Quran. Pemerintah Kabupaten Batang mulai memasuki tahapan akhir penataan kawasan Jalan Patimura dengan menerbitkan surat peringatan ketiga atau SP3 kepada para pedagang kaki lima atau PKL yang masih berjualan di bahu jalan. Sejumlah pedagang pun telah membongkar lapak secara mandiri dan berpindah ke lokasi yang telah disediakan, yakni Pasar Batang dan Pasar Sambong. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
4: Setelah melalui proses panjang, mulai dari sosialisasi hingga surat peringatan 3 atau SP3, akhirnya Satpol PP bersama tim gabungan melakukan penertiban menggunakan ekskavator pada 74 kios yang berada di sepanjang Jalan Patimura, Batang. Tindakan tersebut sesuai dengan prosedur, sehingga masyarakat secara mandiri pun turut membongkar kiosnya untuk direlokasi ke tempat yang ditentukan. Kepala Satpol PP Batang Haryono memastikan proses yang dilakukan saat ini sesuai aturan karena telah disosialisasikan bersama PT KAI kepada para pedagang di area tersebut. Ia mengapresiasi kesadaran pedagang yang membongkar secara mandiri kiosnya sehingga kondisi saat pembongkaran menggunakan ekskavator tetap kondusif.
5: Sesuai dengan SOP, kami dari Satpol PP bersama tim mengadakan kegiatan penertiban atau pembongkaran kios-kios yang ada di Jalan Patimura. Sesuai dengan data ada 74 kios. Bersama tim, perindak dan sebagainya sudah mengadakan sosialisasi sama PT KAI, dan sesuai dengan SOP kami juga sudah melayangkan surat SP1, 2, dan 3 kepada para pedagang. Per hari ini sudah 74 bangunan atau kios sudah dibongkar mandiri.
4: Salah satu pemilik usaha bengkel, Adi, rela membongkar secara mandiri agar bahan bangunan dapat digunakan kembali. Pasca pembongkaran, ia masih menyimpan barang-barang perbengkelan di rumahnya dan belum memulai kembali usahanya.
6: Bengkel. Aku nengen 30 tahun, Mas. Masih rel 1. Gara-gara orang dagang, aku nengen imbasi. Manual, bengkel alat. Juga sama gaji.
4: Di sisi lain, ada pemandangan menarik, yakni pemindahan keranda mayat yang turut diungsikan dari gudang penyimpanan area Jalan Patimura ke kantor kelurahan. Lurah Karangasem Selatan, Mutrofin, mengaku pemindahan keranda mayat ke kelurahan hanya untuk sementara, sembari mencari lokasi publik yang strategis.
7: Perlengkapan pemulasaran keranda yang memang ini miliknya warga, maka kita juga harus bertanggung jawab bagaimana agar selama ini ditaruh di tempat sini.
4: Rencananya setelah semuanya dibongkar, sesuai peraturan pemerintah daerah, area Jalan Patimura sepanjang 200 meter akan difungsikan sebagai kawasan ruang terbuka hijau dan sistem drainase untuk meminimalisir terjadinya banjir saat musim hujan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
9: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand, HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
10: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
11: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
10: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
11: Oh gitu ya mas.
9: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
10: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
11: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
12: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
11: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu, kapan kamu nyamperin aku?
12: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
11: Serius? Wah, jadi gak sabar.
12: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
11: Oh gitu ya? Berapa?
9: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
12: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
9: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
13: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
11: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
9: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
13: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
14: Pak, saya punya rencana menikah.
15: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
14: Belum sih pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
15: Sini nak, bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
14: Rumah tumbuh? Maksudnya apa pak?
15: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
14: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya pak?
15: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
14: Wah luar biasa, Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
15: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
16: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.

0: prajurit saking Pakuwon Galagah tinunuh senajan to wonten pepati nanging mboten kathah. Aming kathah prajurit ingkang sami risah kroga. Dewi Warasri Kandika dhekaken dening Dyan Setyaki kaliyan Patih Udawa. Njujuk sowan wonten ing Pakuwon Gupalawiya badhe atur palapuran ngastina culika. Amewiti perang boten kanthi masang bendera perang. Sinike kang muring kondo kinarya sambeting tirta nunggil panggung sanes panggenan. Ing kawonten pundhita punika kawonten Pakuwon Gupalawiya.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan min.
3: Urung apa-apa wis kesel awake.
2: Ah jan, rebyek omah merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
4: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
5: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
6: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: ഉണ്ട്
1: ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene, anggo cukai palsu apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan nggo rokok ke misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
2: sekaya kayak
1: yang kami kisi muka
2: tapi enak pak.
1: Oke, nanti orang pak. Kalau gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesehatan masyarakat kita dia diane apa tuh rokok ilegal gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
0: Dan ini menjadi teman bro.
1: Nah, dulur, ayo dari nak kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maning bae cukai kiye nomere.
0: Jadi kes ngomong karo sapa? Wilu ngeku turunan nduk iki mlayu ana. Woi, kok kok terus kene iki ya?
3: Bro, aku ana keperluan nyur kami di penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

Kempal sowan wontening Pakuwon Gupalaya. Sinten to pulih kengkang binar lenggah munggah ngarsa jimat urip dewa dewane ngarsa padha iku ki Sang Hyang Ismaya ya Sang Hyang Tuya enggang lenggah sisih keperingipun Sang Hyang Ismaya botoh perang Pandhawa noto ndurati Prabu Sri Bathasna ya Sang Prabu Trimurti ya Sang Prabu Padmanaba.

mampang rongko poro menggalani ngayudo poro bebetenging peperangan poro tindiking baris naliko samono peperangan sawekandeg kersaning Prabu Sidono awet senopati

Sang Prabu Maswapati noton durati Prabu Sri Badarsana. Timbal wacana dereng paripurna ketungga gegering pasewakan. Raden Tyaki Patih Udawa Wara Sirkandi minggat.

0: parang suan manengat yang toro iwan prabu
1: lo koko ya wayah eyang poro serikandi
0: kamu lo mengingi kanceng.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul itu. Kayu kuwi lho. Kaya kiye? Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
7: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
6: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
7: Coba saya lihat.
6: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
7: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
8: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
7: Makasih.
8: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
6: Pak, maaf Pak. Jadinya gimana?
7: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
9: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
10: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
11: Tanpa poin 3 bercahaya.
12: Ora sepisan ora pindo. Kurowo kadangku oleh bakal maeko marang Pandhawa. Ngono kuwi ayo tujune sini kandi kena ndak percaya.
13: Nang ngge kamas nalika samanten. Bari saking pakuwon Gagati runo dipun rungkup. Prajurit ingkang maketi-keti nggih kula tingali kados dinemina ingkang wonten salebeting suwakan. Ngawu semanten Dimas Setyaki nang ting kegiatanipun piyambak. Ngeriko kata wasi kuning tenan tangan tingake. Ingusana buyar. Kurawa saking pangrungkupipun saged medal para prajurit saking Kragati Nunu. Kacanda wonten ingkang emasi nanging boten kathah. Mekaten ingkang mekaten menika kamas monggo. Tuwin Kakang Prabu Ndurwati. Sanget kedhet manah kula. Kurawa anggenipun wates.

0: Balteng Kakang Prabu Kertipeo tuin Kakang Prabu Persoyo Ugi katur Bapak
1: Kulop Swatamaya Ana apa kulop?
0: Wah menika ketinggal Kamas Pangeran Janaka kelen Kamas Werkudara Tinggang kairing dening sagunging kegiatan saking Gupalawiya Gadhah miwiti peperangan Ayo petok

senopati ngasilo sesungguhe swargi dolgah tento aku Prabu Wresoyo ingkang medhok kiandel pendhawa wong

0: Saka
1: Ponoparan. Prabu Warsaya ora kena digegampan. Aku tak nunggang gajah, ayo Janaka nitih apa? Prangsak goreng. Liman yen Janaka Warsa nitih liman tak tandingi dening aku. Wis ora perlu sesumbar arep nunggang gajah 27 mason dadak Arjuna mundur saka ing palagan. Sampang limpung saka sanduring duwe pang

Sin Janaka. Mangsa Prabu Warsaya nitih duwi panggung. Senajan to mboten kasoran nanging ngantos kawan. Raden Werkudara muntap rosing penggali babar saksukaning karsa. Gejah dipun tendang gumlinting kontal Prabu Warsaya ambruk.

0: ngedabi dabi. Ojo mung maju siji loro-loro ne kerti peo. Warasoyo kroyok wargundoro.
1: Rosa sumbar, enteni sahotor.
0: Gajahmu tendang kontal.
1: Iya, ngerti, ora apa-apa.
2: Di, kerti peo.
0: Loh, priwun,
2: ar maju.
0: Mun betul sah majeng diwun tantang sandamel kula mun namaaken tumbak jalu boyo ing sisih kilen menika sampun wonten awar-awar janur kuning ingkang wonten janur kuning pun sampun dipun nambah monggo Warkudara Janaka diwun tantang perang oyak-oyakan wantun wonten wilah dalah
1: Warkudara Janaka yen satra Padang perwira kandel kulitmu atos balungmu aduh lempatmu iso ngoya aku Janaka Warkudara tondo bisa ngalahake Warsaya lan Kertipeo
0: oh iya

0: Pasar Kudoro, Yai KIP.
1: Dari denger seno kakangku aku diganduli kebri. Kulo dipun ganduli kados pun.
0: Sabar, sabar, sabar, Yai. Ditantang perang bujungan. Tegese perang oya-oyaan. Wani.
1: Wani, dono wemong suara kecanda.
0: Mengkodise. Nangis singeling. Sepisan kemlayune metu soko. Garising peperangan Tegal Puruseto. Playune mrono. Ni sing hati-hati doyak ya doyak. Ni mengko ya nono tondo janur kuning. Ojo diterak. Ojo wani-wani.
1: Angis tubuh.

0: Angel kajengipun tosi wonten mriki kemawon awit menika wonten awer-awer janur kuning maning manut lideng resna kakang.
1: Wah. Ayo Janaka. Nyoto Janaka wargut ora perut urit. Ora yekti kutuane ngoyak aku. Lah kok mandeg? Entong napasmu. Wis lemes balungmu. Ayo hoyan, ayo hoyak, hoyak, hoyak, merene, ayo, merene, terajang, iki sikutku iki, merene, terajang aku, terajang.
2: Eling, sabar sih mau, ya IKP sabar, sabar ya IKP.
0: Nuninggi korab, wela kau podo mandeng,
2: entek napasmu ngap, ngap, ngap, ngap, wela kau yuk tambrah kesaten loe.
0: Semeneng wae jamprong ojo diwang sulim, merek cekel jotosi. Ora merek jurno wae aja dioyak. Enggih mboten dados menapa mboten kangge nerak mateng awer-awer janur kuning menika. Eling jlideng kresna kakangku yen kono ki bener.
2: Ojok, ojok. Kapriyan Prabu?
0: Lho kok mboten ngoyak malah mandeg untu menika.
2: Oh, kaya-kaya semu ngerti wis. Aja kuwatir anak Prabu ketipe yo. Anak Prabu Warsaya mengko bakal dihormati para Kurawa supaya madani Janaka Werkudara.
0: Lho, anginipun madani pripun?
2: Janaka Werkudara ki putrane Pandhu, Pandhu kuwi tengeng. Mengko disenggahke saka kene tantang anake si tengeng.
0: Wela.

0: Oh iya, ngerti bi aku.
1: Oh iya, warsoyo aku. Ayo, warkudoro ayo. Oyaken aku, oyaken ing kene. Janoko wedi mati, janoko ora duwe tenaga, mengap-mengap setendak napasmu.
0: Weh, arep kaya apa anake wong tengeng. Pandu tangan neng, anake wong tengeng.
1: Mbak terus sing penggalih Raden Warkudara muntab kajel kitab dadanipun Raden Warkudara
0: kala tojo supaya dateng paulingipun ingkang rakana Tandurawati
1: melepat Raden Ajudra
0: lumebet wonten ndut ingkang sampun cuma toko Warkudara nututi sangsaya lebet.

0: Ngerti piye? Siti ketaman tumbak. Jalumboyo padha sanalika dados ndut blegdoba. Ical Raden Werkudara, Raden Janaka boten dipun ngertosi menapa ical menapa pejah. Duk nalika samana ing semeketengal suka gembira. Para Kurawa ngertos kalemon Janaka Werkudara mlebet ngendut temah dados patine. Laing kono to wau. Nata Ndrati duk nalika samanten. Nilar Werkudara Janaka pitados mboten badhen nerak wewaler. Lumebetipun dhateng ngendut nata Ndrati mboten ngertos.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
4: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
3: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
4: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
3: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
4: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
3: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
4: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
5: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

0: mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, digilang oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

0: Yep.
1: Di sunyau tengah wengi lumrah.

dumadi goro-goro ngrusak jagat bumi miring samudera kocak kumocak ing samudera gekesrakat mring Brantaya. Sanggon-gon sami panas boten pekantuk panonoban hardaning goro-goro gero saking Tegal Pekarangan. Tanem tuwuh gagrag boten pikantuk ilining toyo sawah-sawah sami anelo dadi pandelikaning gegremetan kang mawa wisa. Jalwa pandito ratu sami nandang sungkawa dhewe kang datan kena loring pepati nandang susah. Pandito tan bangkit memujo agung kena pangrencana manjing praja nyuwun pitulungane ratu. Ratu piyambak nandang sungkawa negarane keterajang begebluk larang sandang tuwin larang pangan. Goro-goro sumundul mering Suralaya gegoncing balewarcu kundha manik rengat sunelembu andini jebol korisul metangkep manceng wot sio galagil kawacandra dimuka mludak ndut sibridopo ana lindu sedina kaping selikur bumi mbledak gunung mbleduk nyembur awu ngebaki jagat Surya Candra ilang serta Kartika sami ambrol peteng dedet lelimengan mindo bangun kesaputing lebu widodoro widodari hapsoro tuin hapsari sami ngungsi ngarsari royiwang hotipati sideming goro-goro jemeduling lare bacang sakembaran si jinggo batok mbulu sanggupe nawon segoro kang lagi surut ingang sat juga ngoso dolanang sak lersang penyaponi jagat kekali pinanggi kuatir margi tatur dindo ingeriku sami rebut biodo tekon damel terat janging goro-goro.

0: Bawor.
1: Apa dong? Kang Dareng, ngapa dong? Wah, tembung sing mentereng saiki aku Urika Sante saiki. Ora wurung nirok-nirok inyong. Ora kaji kuwe kok, Kang. Inyong ya santai inyong. Apa maning inyong wis diwekeni inyong. Tegapak masih Kang Bawor. Perang Agileren inyong dia menang nakon pada Bali tilik kula warga iki. Inyong tes demo emoh nang kayumu.
0: Oh.
1: Pecah goreng iwak baceman.
0: Oh, pecah goreng iwak baceman.
1: Iya. Banjuran anu lodeh kentang ambil lombok.
0: Waduh.
1: Kluban coklat cikli diawor anu ambil plastik.
0: Oh, kluban plastik.
1: Oh, jangan karet-karet mandan kecut enak lho.
0: Oh, lagi wong.
1: Ki ora sengaja mestine mekayune apa buntelapan jur melu ke kluban. Ni wong malah dadi enak.
0: Oh.
1: Kabar siapa sing ora enak? Iya. Inyang kamutan mbek dog inyang bali. Mekayumu mbuhan ora. Anak pada orang anaknya.
2: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya. Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima. Pak, kok diam aja loh. Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
2: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Leren disit no.
6: Kowe iki karep ngrokok apa?
5: Kinawingi ana bakul tawar rokok murah.
6: Kayonge mandan beda apa ya?
5: Ge, nggo kowe siji, mbok arep tuku nang warung ya ana.
6: Deleng. Waduh, ora beres ge.
5: Ora beres nang apa? Aja kaya kowe.
6: Iye, sing jenenge rokok ilegal, ora ana pita cukene, sing juga diarani rokok polosan.
5: Jan, ana-ana baen, terus priweno wis nyetok akeh, Je.
6: Ya dibakar bae daripada ditangkap polisi, aja dibuang, ngotok titor aku.
7: Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, rokok termasuk dalam kategori barang kena cukai dan terlibat dalam peredaran rokok tanpa cukai atau ilegal akan dikenakan sanksi. Sanksi rokok ilegal dikenakan kepada siapapun yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal, termasuk penjual, penimbun, dan pembeli. Kenali ciri-ciri rokok ilegal. Rokok polos atau tanpa dilengkapi pita cukai. Rokok dengan pita cukai palsu. Rokok dengan pita cukai bekas pakai. Rokok dengan pita cukai salah peruntukan. Dan rokok dengan pita cukai salah personalisasi atau rokok yang menggunakan pita cukai dari perusahaan rokok lain. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai Cilacap atau hubungi nomor 0811-2822-282. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen.
9: Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
10: Pengobatan Towson juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Towson. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Towson. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Towson, ikhtiar sehat herbal alami.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Iya ya. Apa kira-kirane perang Bertayuda mung butir ngeneh ya Tom?
2: Ora mestine kan.
1: Anggaraku bedhe ya ora. Oh ya mbuh. Matine Senapati Kurawa Prabu Boga Jentan Ulingan wis bingung. Cara wong apa-apaan kuwi jan carane pawitane sentong prontong iku.
2: Kaya-kayane ning ya rentong prontong lah. Emang mateke wong ati dile tilalah utang-utang dajal baes. Sekarang ditele-tele ya maju terus.
1: Oh, panjene iya ya. Ora panjene wong pada. Oh, bateri nyong. Ya pokal-pokal gawe tekan ngulet momongan. Wong nyabut gawe kota yang rangkep-rangkep kuwi. Pikire wong ngenong kok sambi gambar. Ora kok jan persis banget.
2: Kang Gareng. Rungokna Kang Bawaran
1: Kang Gareng piye sih? Tekeling-eling saka wiwitan. Oke, kalau bunalisir saka pagelaran yo, Kang. Enggo ngaso sawetara. Dasare perang lagi kendel, nyong diwenangno mulih mulane rikalan aku sasuk-asuk swan marang palagan. Mbok menawa peperangan wis diwiwiti maneh, Kang.
3: Iya, dah si kekot ngomong apa kok.
1: Tekeling-eling wiwit Gusti Kunoto Ndurwati
2: dadi duto rawuh
1: marang Astina diarani Kresna Duto. Iki Barata Yudha seri lho, Kang. Oh, kaya ketoprak bae.
2: Ayo. Amoso wiwit wiwitan nganti pungkasan ora cukup sawengi.
1: Oh iya. Dasare kasete mung 8 kaset saben sak crita kok, Kang.
3: Oh iya.
2: Sajroning Baratayuda
1: wiwitan Gusti Nata Ndurwati dadi duta ana korban Ngastina,
2: panjenengane swargi Destarata lan panjenengane swargi
1: Dewi Anggendari.
3: Oh iya. Seri sepisan.
2: Seri kapindo gugure swargi prajurit Maharata Mahatma Resi Warabisma gugur.
1: Wah, ngedabi-dabi Kang. Rika weru, ya weru lho. Sing tandinge Ambindara Sri Kandi. Tandinge karo Ndara Sri Kandi. Kejan melasi banget kae.
2: Ha iya Kang.
1: Nalikane arep los nyawane ya. Jan genah pisan deli mundut unjukan Ngastina Dursasana golekna unjukan obat arak sing regane larang-larang dianggap seger-seger ora ditampak ngiringi njaluk nginum. Gusti Betara utusan Dara Janaka kon golek iya unjukan de
2: ayo
1: malah sing diutus aku maling didawi unjukaning Senopati Agung Kang bakal
2: kapupuke ngadilaga gugur aning palagan unjukane dudu arah obat.
1: Malaku didawi dening Gusti Nata Ndurwati supaya golek banyu asah-asahan gaman lan dicampur karo tletong jaran.
3: Oh iya.
1: Wadai gondrong lumbuh tekatuno malah ilsemu wah seger banget.
3: Oh iya ya. Guguriro
1: Resi Bisma ya iku seri loro
3: lanjur ping telune
2: akhirnya kan ngerti kok.
3: Oh iya ya.
1: Winginane Boga Denta gugur.
2: Ayo Boga Denta gugur.
1: Boga Denta gugur diarani
2: lakon ono sing arani
1: apa sih
2: diarani lakon ya gue Ngastina Mbangun Jaya kok Kang.
3: Oh iya.
2: Lanjur anjeg temeka ing kono sajroning lakon kuwi gugure Ndara Antasena.
3: Oh iya Antasena ndarene nyenggugur ya.
2: Ning gugure ora perang. gugur dadi tawur.
1: Wah, kuwi Kang Nangkono.
3: Gegere Ndorontosena dadi tawur Baratayuda. Ya kelebu gugur-gugur
2: ora leno nanging gugur.
3: Awit uga patine disengajakake kanggo ngrungkebi marang bumi Namarta. Dharma bektining putra marang Sudarma lan wong atuwa sing lagi kajibah perang Baratayuda nesihno nyirnake dur angkara murka Kang.
1: Oh iya iya.
3: Nyotek melu ngomong mengko dingilah ki wong.
2: Lanjur temeka saiki Kang.
1: Oh iya, saiki pajune
2: Prabu Kertipeo kelayan Prabu Wersoyo.
1: Oh iya.
3: Gue pancen iya iya lagi gege mengkar ke aku durung bisa matur Kang.
1: Seri Bratayu.
3: Hah?
1: Ayo. Lanjur karpe siap swan maring Gupalawiya mengko dingin Kang urungan timbalan.
2: Siki Kang go ngaso sawetara ayo Kang padha gawe padhang pikir bombonge ati.
1: Alagon cocok nyong. Nyong rebut luaring tembung lagon dan nyongsong kelangsang ora beda-beda anak ing sing wingi tejur rabae ya kuwi.
2: Kepriwe sih Kang?
1: Iwo ora beda wong telu jane wong wis tayang wong urung pati percaya nemen ya kuwi. Iya cuman jan anak anu ngelingi sing sing perintah anu konde cawe-cawe lho. Ngerti ya aku mulane saiki ana pamundhut lagon kepenak gampang supaya kebagian ya.
2: Wah pancen bar budi bolosono tenanan kok Kang.
1: Lah sing ngerap lagon-lagonan sing abdi nembang kanca waranggana aku ora saguh nyeworo suara kuntek.
2: Patang dino patang wengi swara gembor-gemborno terus.
1: Duit akeh iki.
2: Lah. Duit jan-jane ora kepikir Kang wong tuli wong wis sanggup. Jenengane mikir malah duit kanggo ngapa wong aku lah. Ora duit-duit jane ya ora kena ngangsung duit bojo ora. Ora burung duit sepira-pira kurang.
1: Lah wis iki pikirna sing arep dadi nembang sapa. Aku dingin rong.
3: Ayo Rika kenakang.
1: Aku tek nyuwun lagon anu caleng mogok. Suarane pelog diwiwiti nganggo kinanti macopat. Tibane caleng mogok gagrak anyar.
2: Oh, Banyumasan gagrak anyar caleng mogok.
1: Caleng endi sih?
3: Ayo, ora rong ngomong caleng mriki takon caleng endi kae wong.
1: Sing arep daturi nembang busur yahti monggo busur kula aturi anu caleng mogok
2: dipun bawani
1: Pak Gembono monggo kinanti macapat
4: Nusantara negeri agung
1: Nusantara negara gede
4: gemah ripah loh cinawe
1: negara makmur

0: top kang sing kapaparane.
1: Ayo.
0: Swara swarane nganggo swara larasane pelog, tembang gagreg anyar, nembe krungu parandene le nutuk rempeg balungane senembang ora kendhat. Ora kendhat. Inyang malah sing rungonen dong nggon sing ya Mas iki.
1: Cakepan ya Mas rungonen.
0: Dong-dongane cakepan ya Mas geli ngomong sing lirih neng pipir kuping inyong dong.
1: Oh bagus iki kliko ya.
0: Ngene kok ya Mas, ya neng jan pipir kuping inyong dong. Serampang keros ngomong.
1: Batute lagon apa kang genti kang bawor?
0: Kodingin dong. Oh aku anggar aku nyul larasan selindir aku. Anu lagu apa sih?
1: Lagune lagon Dawet Ayu Banjar Negara.
0: Dawet Ayu Banjar Negara sing kan nembang siapa? Adine ramane lah Niswarti kae. Awarti kon nembang Dawet Ayu ya.
1: Iya jajal maling nyambut gawe.
0: Dawet Ayu Mas.

Banjarnegara Kang Bawor. Oh iya iya. Oh iya. Lagon Isman dan Lawas yang ditembangno durung boseni Kang. Oh iya. Ya iya. Sing ngarang gue sih ora pada mbon seni nyebeli. Loh. Non sewu katarasake lagon. Senggot kendanganipun jaepongan. Dipun bikak mawa bawa dangdang nggula macapat dening bojo mirah. Monggo bojomu.

kuwon randu watangan. Pakuwon randu watangan kalebet dados bale pakempalan. Sinten punika ingkang pinarenggah wonten sakmadyaning kewangunan? Bata Pandhawa Nata Ndarati Prabu Sri Bathara Kresna. Aben wedana pilenggahipun Nata Ndarati kalayan jimat urip iku Sang Hyang Ismaya Yoki Lurah Semar. Mambak-mambak blabar dari samudra surut ketinggal jejel lapit petuk dengkul tumpang rongko. Kawistara botoh Pandhawa kembeng sungkawa awit masing wonten ing Arananggana Satriya Madukara Raden Arjuna kalayan Satring Jodipati Raden Werkudara nalika semanten tanding kalayan Senopati Ngastina Prabu Kertipeya kalayan Prabu Warsaya. Werkudara Arjuna dipun tantang prang bujungan prang oyak-oyakan. Nalika samono Nata Ndarati samun prayitna budi cendhalaning Kurawa Raden Janaka Werkudara sampun dipun wanti-wanti kalawan wonten awer-awer janur kuning mboten kenging tinerak. Yekti Prabu Kertipeo Prabu Warsaya nang tang prang bujungan wantun Werkudara Janaka pindah Prabu Kertipeo Warsaya melajar medal saking Kala Gandharan dipun bujung dening Raden Arjuna Raden Werkudara. Yekti Raden Janaka Werkudara priksa wonten awer-awer janur kuning kandeng Raden Werkudara Janaka nalika samono botoh mboten nututi pakarti candolo wataking botoh Ngastina Pandhita Durna langkung limpet Kertipeya Warsaya tin Kurawa kapuri senggak alok tinang tamawa swara Werkudara Janaka anak Pandhu Tengeng rame guruh swaraning Kurawa ngelokake Werkudara Tengeng anak Tengeng muntap rosing penggalih satil kekalih dada muntap lirik tetap kumejat paduning lati mboten enget pamlingipun botoh Pandhawa babar sasukaning karso bujung mengsah kenging pangrung kuping mungsu Werkudara Janaka lompat ponsusa beting ngendut sino sedereng sirno Werkudara Janaka ical podo saknaliko Nata Ndarati sampun paring adawuh pering para kadang kinen ngopati Werkudara Janaka yekti datan kinanggih samangke Nata Ndarati badhe ngrigen ingkang badhe kawogan pakaryan ngupati Sang Arjuna.

0: La esa tulito mel mel. Wayah ulun Wisnu, kau lonon dawuh sabdo pangandika Hyang Pukulun Ismaya. Tumapak pakempalan ing randu watangan kene nejo ngrembug apa lan permati Werkudara paran anggone magut ing rang nanggono tanding Senopati Ngastina Kertipeya lan Prabu Resaya Wisnu ulun harso mundut atur palapurane. Iwang Pukulun Ismaya keparenga unjuk solatur iya. Mila sangetan dadosaken pepetenging tias kula Hyang Pukulun jalaran ingkang sok kadang kula kekalih menika dipun tantang perang bujungan.
1: Lire perang bujungan.
0: Lire pun perang bujungan menika perang oyak-oyakan.
1: Ramane anu perang bujungan buka orang ngerti.
0: Bisik. Oh, Hyang Pukulun kok ramane.
2: Anu perang bujungan si perang apa tong? Oyak-oyakan.
1: Oh.
2: Anger cara inyong rok-rokan.
0: Oh. Oyak-oyakan rok-rokan anger cara inyong berikan. Apa kan?
2: Berikan, berikan. Kandil apa ora bahasa inyong ake banget bujungan oyak-oyakan oyok-oyokan berikan
1: oh iya kan
2: rok-rokan gue janjane ngerok-rokan tadi dilebok-lebok nangono kang telayang emang
0: Baur pitok nolo gareng, dawuh.
2: Dawuh.
0: Aja nyelon-nyelon nyeworo nganti ingkene krungu. Moni ya moni ning sing lirih.
2: Anu, menang baik aja keseron li omong.
0: Hyang Pukulun Ismaya.
1: Wisnu kepriye Wisnu?
0: Sasamunipun dipun tantang perang kalawau. Sagah kadang kula kekalih nanging kula nggih mboten ketelompen Arjuna ten Werkudara sampun kula ngertosi kula sukane pengeling-eling sing ati-ati yen lelumayu tayuning mungsuh metu saka ing palagan Tegal Kurusetra yen ana awer-awer janur kuning aja diterang
1: lanjut
0: lagi menika sapriki lajeng mboten wonten pawartosipun Dos bundi mboten saged pinanggih. Kadang kula setyaki, Twin Udawa sampeyan kaji Bangupati, payunipun Kertipeya binujung dening kadang kula kekalih nanging mboten pinanggih.
2: Deriken sing bener aja nganti. Nalisir saka Jitapsara,
0: ngestokaken dawuh Hyang Pukulun.
2: Dirigen siat nu apa tong?
0: Lho, nggih. Oh. Dirigen ku carane dipikir-pikir di anu lah diatur lah.
2: Iya.
0: Setiaki,
1: kula nuwun dawuh pangandika. Kula ndawuh pangandika Kanjeng Prabu.
0: Aku mbutuhake swane patih saka Wirata yaiku Nirbita.
1: Mundut pisuanipun patih saking Wirata Nirbita.
0: Iya. Angka kaping pindho patih Pandhawa tambak ganggeng.
1: Inggih, sinten malih.
0: Angka telu patih saka Durwati ya kowe dhewe Udawa.
1: Inggih.
0: Angka kaping 4 patih saka Cempala Destra Kestu.
1: Nuwun inggih.
0: Angka 5 patih saka Jodipati Gagak Bongkol.
1: Inggih.
2: Kaki dongkol
0: lagi wong gagak bongkol kaki dongkol Ana kaping 6 Pati saka Madukara Sucitra.
2: Sapa to?
0: Sucitra.
2: Ujarku Ciono.
0: Loh, lho.
2: Nyengar ngomong Ciono kamutan gliwiakan sempongan nang dhuwur kuping.
0: Kepriwe kan sok nyela-nyelake wong.
2: Eh seduluri nyongke Pati Ciono. Ora jungkatan wiakane jan pas kuping aku. Kuwi jenengane abot sesisih.
0: Lagi wong. Pati saka Sawodajar Andhaka Sura.
1: Ih.
0: Pati saka Pringgendani Prabakesa.
1: Lho niki.
0: Sedaya

0: Ngandika Gusti kula Nata Ndrati ingkang abdi patih saking Wirata Nirbita. Kula nuwun dawuh pangandika Gusti kula Nata Ndrati ingkang abdi patih Pandhawa Tambak Ganggeng.
1: Ya ya ya.
0: Kula nuwun dawuh pangandika Gusti kula piyambak kula ingkang abdi Udawa.
1: Iya utawa ya.
0: Ingkang abdi patih saking Cempala Desa Kestu Sowan. Ingkang abdi patih saking Yodipati Gagak Bongkol. Kula ingkang abdi patih saking Madukara Sucitra Sowan. Kula ingkang abdi patih saking Saujajar Andhakasura. Ingkang abdi kula patih saking Pringgendane Prabakesa.
2: Kumpul wolu cacai.
3: Nggih, wolu.
2: Dibagi loro-loro. Sing loro marang kiblat kulon, sing loro kiblat wetan, sing loro kiblat kidul, sing loro kiblat lor. Aja padha bali yang durung ketemu Harjuna Werkudara Kadangku. Senajan terus temekeng palatra

0: masih memakai setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik dan orang kaya, bojone Nyong mempesona.
1: Terima kasih ya Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
0: Iya dong Mak, kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Gold Tea.
2: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini.
3: Kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang

Sedo ingkang ngilen prapasing lumampah ngupati ing pundi Raden Janaka kraonan Kudoro. Nerabas pakuwonipun Narendra saking ngawangga tengah ingriku ingkang dipunwatani pakuwon Sela Kuriti. Sinten ingkang jawi? Ingkang wonten ing jawi kapatahan jagi pakuwon Patih enggal saking awangga tengah ingkang nami Patih Swego. Sanget waskita geng kaprat naninggalih nyambut karya nejo ngetinggalaken dharma bekti kelayan Gusti daya-daya Patih enggal. Nalika samono Patih Swego amir sani wonten jamo lantang-lantang kekalih pernahe merepasing pakuwon Sela Kuriti sigro pinedhok ing Patih Swego.

madu atau sing gares wuleding kulit nirbita kalan swega sami katidayanipun. Peperangan dereng purno nunggil panggung sanes panggenan nunggil wekdal ingga wonten putita punika ngawonten paku.

0: apa-apa.
1: Mun dawuh sabda pangandika Ngger Putra Prabu Ngger, sanget suka gembira manah kula. Jujur mutar kadangku wani karo wong tuwa. Arep kaya ngapa masa dadak ana wong tuwa kalah dening wong anom mutar jujur. Janoko mati. Ora ana sing ngriwuki karo mbayune Banowati. Ayem, ayem. Ora ana sing ngriwuki. Ngger Putra Prabu Ngger, alajeng kados pundi? Menapa dipun sirnakaken sisan damel, menapa naming cekap dipun tanting badhe masraken negari utawi liripun mboten badhe anggugah janji. Sekecanipun dipun pejahi sandamel kemawon. Warkudara dipun panggang kemawon. Janaka dipun panggang kemawon, dipun obong kemawon.
2: Wah.
1: Ya Prabu Sudana. Kakang Prabu Warsaya.
2: Ayo.
1: Menawi Ya Prabu sampun paring dawuh mulih Werkudara Janaka sirna liripun.
2: Menika
1: dangu mijet ping ranti. Dipun timbisi sela saking inggil pun tentu pecah. Mandar upaya mboten dipun sengaja dipun senaken mbun mesti badhe pecah. Mbun mesti badhe pecah. Awit ndut sak dedeg sak pengawe. Ndutipun bentar pitung putungan. Napa mboten geseng rangreng dados ndut.
2: Wah.
1: Cekat cukupipun menggah kang rayi kekali Janaka Werkudara pun mboten sak dipun penggaliaken. Ical wosipun pecah.
0: Oh, inggih.
1: Lah sak mangke sinambi. Samya dar ingkang eca utawi kangge ngaso sawetar is awit sampun ayem. Menawi Pandhawa pun boten wonten Werkudara Janaka niku pun mesti boten badhe menang. Nah. Kangge nyenengaken kalen para menggalen ngayuda. Kangge nyenengaken kalih para ratu-ratu ingkang tumut ngorbanaken menapa kemawon. Samangke sedaya saking pakuwon ing golonganing Kurawa kapuri kempal wonten ing bulu pitu sedaya. Kersanipun Bapa Penita. Inggih. Kula badhe nyenengaken dhateng piandel-piandel Kurawa. Kapuri samyodar eca sengsem remen ingkang kadulu. Lajeng badhe kerja kados pundi ngawontenaken pesta gedhe. Oh, badhe dareto. Lajeng kersanipun
2: wonten rengeng-rengenge.
0: Oh, wonten rengeng-rengengipun.
1: Ana rengeng-rengenge.
2: Pun Durgandasena kapuri wangsul dhateng negari.
1: Ubo rampe daran mendet saking kraton. Lajeng ingkang kangge Sukarna umben-umben arkobat ingkang reginipun awis ingkang seger-seger. Teh kotak ampun keri. Oh nggih teh kotak.
2: Kelanganipun anak Prabu Suwidana. Metek.
1: Lho metek niku napa?
2: Oh. Meten iku cekakan tembung mentol. Oh, ngomong mentol nggih metek semawon. Ngerti metek ora ngerti mentol. Nah. Ujarku kok ininya kepriwe?
1: Oh iya, mekaten sangat sarujuk. Mun dipun anggep enteng mawon pejahipun Janaka kalih Werkudara leres ngawontenaken daran ingkang eca-eca nyenengaken ingkang sami saya.
2: Adipati
1: dawuh pangandika Kiraka
2: Durgandasena supaya golek Seniwati.
1: Oh mados lengger mados bundi.
2: Nah cocok-cocoknya lengger gerduren. bubalmu bengah ya telanggar gerduren sing tak cocoge. Anak Prabu ngarujoni menapa mboten?
0: Nggih sanget arju monggo sami sukoryo. Pesto ingkang sarwo ecot.
2: Nah, monggo dipun ngendikaken ati jurno.
3: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
4: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
3: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
4: Gih Bu Lurah, siap.
5: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
6: Bu, minta Bu buat makan.
7: Kamu gak sekolah, nak?
6: Enggak, Bu.
7: Orang tuamu mana?
6: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
7: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
8: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
2: Lain kono tau kempal sedaya para Kurawa tin para piandel Kurawa samyo kempal medal saking pakuwonipun piyambak-piyambak ingkang boten rawuh ameng saking pakon.

nyedakake kang tebih nisiaken ingkang boten wigati ngrumenaken ingkang langkung wigatos sampun samekta daran eco unjukan seger ugi sampun dumugi sowan seniman seniwati ingkang mendhet saking negari ngatino ingkang padhe kangge muwe mring suka gembiraning para priyagung piandel ngastina nalika samono sang Prabu Sidono.

0: Puri sa umang
1: kulok ka panak man ang in kulok nambang kulok ka rin joget man
0: ger puri sa umang wiswis
1: puri sa umang mendem
0: wah dirangkul rangkul rangkul tiga mundur wah masa ake ojo kaken lengumbi
1: weh kantun kulok kulok nyewon
0: lagon
1: kulo nyuwun sampure kulo tak joget kulo
0: anak Prabu Kertipe oke okay.
1: Kulo sinom kulo pada nembang piyambak lenggere kapuri mriki jejer kali kulo benengger yen ora kan Sudono sing lamine putih kon ngene
0: ya jenggawe panas karo liyane
1: Aduh, kulo tak nembang sinom kulo.
2: Lenggere.
0: Ayo, lenggere gerong kabeh. Nunggu neng cedakku.

0: kepenak suara kula, Man. Diatur ngenjek-ngenjek.
1: Nggih, malih, mriki malih, mriki.
0: Kali botol malih mriki.
1: Panggang nggih, panggang nggih, nggih.

0: disarake wah kaken le ngunjuk ki Sang Prabu Kertipeo.
1: Sing apa sing ora?
0: Wah menika Raden Burisrawa sampun ngletak ngorok.
1: Jujur.
0: Ndang gendung gentak. Ndang gendung gentak. Ndang gendung gentak.
1: Sopo ke sopo?
0: Mana swatama nika mendem.
1: Lah ke bocah lagi sini-sini karo wong tuwa. Ngombe pirang botol,
0: 15 botol lah swatama.
1: Ah, ke bocah ora tiru ramah temen. Nah, mendem ke bocah.
0: Weh, bapak.
1: Pak, kula ngrampungi Barata Yudha. Mungkin tiang pendua jenglo pati ini dengan aswata pas doi mati kabel dan terus dap pangun namun berikin sambure berikin sambure kendangnya moni dewe kendang ayo kaya po kendangnya moni nah ayo kendangnya moni saron kendang gong kenong ketuk kempul eling sing nembang dari hati. Era tapa. Ya.

0: Sang Kurni paman, kula nuwun dawuh pangandika ngger putra prabu. Ing semu sedaya para kadang ratu tin para pinsepuh sampun samya ketingal suka nenaing penggalih. Ngawontenaken pesta daran eco unjukan seger. Minangka kangge ngrerena pejaipun kadang kula Janaka kaliwer Kudara. Nuwun sewu kapareng katur kiraka pendhita adicuni kepriye? Enggih sampun kapindelen awir rak nggih Kang Putra Janaka kaliwer Kudara dereng kenging dipun temtokaken sirna. Durung ning wis cetha mesti matine. Lanjur kersane adicuni? Alung sak mangke dipun tuweni rumin langkung anggenipun ngagengaken kegiatan. Loh, Janaka murid sampean, Werkudara murid sampean. Senajan to kecemplung ngendut sinten ingkang ngertos, saged medal saking ngendut ing ngriki mboten sami ngertosi. Mun kadung ngawontenaken rame-rame ngrerena ing manah ingkang nembe mentas nyambut gawe nyirnakaken kegiatan pendowo inggir kau gesang malih mangke inggir kikarung kuping wungsuh das pundi.
1: Iya prayoga anak prabu kertipeo
0: dan anak prabu warsoyo dawo pangadiko
1: wes ora puyeng
0: boten kulo boten abok kulo kulo biambak boten abok kulo
1: ya syukur wadio bolo perjurit lewis digede ake kekuatane nuweni sakjroning ndut apa ya nyata Werkudara Harjuna temekeng pati
0: ngetoaken awu.

0: Pandito.
1: Kula nuwun dawuh sabda pangandika Nger Putra Prabu, Nger.
0: Upami dereng pejah enggal kapejah ana. Awit cetha mayawar Kudara Janaka wonten salbeting endut. Menika sakalangkung gampil anginipun badhe nyirnaken. Syukur bagyo sampun pejah.
2: Enggih.
0: Salajengipun enggal kula pikantuk palapuran Bapa Pendhita.
1: Kawula ninggih Nger Putra Prabu ngestakaken dawuh.

0: asem banget tambah gede ya.
1: Iya biasa lah. Kamu Pak RT kan bela anak ke ya.
0: Selamat,
2: selamat, selamat. Kanca STM. Kenal lah. Kenal lah, kenal lah. Ini dari kanca pukul, sih kayak ngajak
0: aku bisnis. Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo malam.
3: Ya enak, ya mau
2: bukan sih.
3: Cicit, cicit.
0: Kalau metanung ya.
1: Ini kalau aku kalang pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang di Brunei gue rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Gak
3: sedaya kayak larang, kisi muka tapi enak pak.
1: Oke, ngerti orang pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion dia aneh. Apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
4: Dan ini betul itu bro.
3: Dan itu ramah dunia gue.
1: Nah, dulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabae maning bae cuke kiye nomere.
0: Jadi guys ngomong karo sapa? Wilung ngeku, ora nunduk iku royo ana. Woi, kok kok trewe kene iki ya?
4: Bro, aku ana keperluan nyur kamu di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Towson juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Towson. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Towson. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Towson, ikhtiar sehat herbal alami.
8: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
9: Dirgantoro Gumarang.

yang memustikan yang jaga. Peperangan ya peperangan. Kelakon wis kelawancine Janaka tanding lawan aku ki ora apa-apa. Niyen nganggo laku colong glanggang ki yektene aku ora nyarujane. Apa kelakon ya Yayi Werkudara kadang kuwi

pundita punika kang wonten salbeting ndut si Bertobo. Raden Arjuna kalayan Raden Werkudara mboten sirna dereng sirna. Neng mboten saged uwal saking salbeting ndut amargi lebeting ndut sak detik sak pengawe mawa daya panas. Sih urip camprong nuwun inggi kamas mboten saged uwal ing mangka daya bentar pitung putungan durung bisa menyat asal saka gulu sak pendhuwur aja nganti kelep nuwun mrene bancikan pupuku ing wah wong astina lecolong glanggang culika perang ngajir maeko sakepenaki dewi dudu kenapa ing senopati kang bener wah lain kena tawau gumruduk dumugi para Kurawa sambil mbekta selo setunggal setunggal ingkang alika bekta piyambak ingkang ageng ginotongan

0: Raden Werkudara Arjuna ingkang dipun kerutuk tinimbe selo.
1: Ing mangka Raden Werkudara ingkang ngukupi Raden Janaka kali saking pangrutuging para Kurawa. Kali saking panimbising para Kurawa. Ing mangka Werkudara menapa malih naming dayaning selo.
0: Tumbak landhep pitung panyukur mboten dasi.
1: Seng saya kebak selo ingkang dumunung neng sajroning endut.
0: Saya dangu Raden Werkudara seng saya jumbul ancik-ancik selo.
1: Parandene pakarti ning Kurawa
0: dipun anggep Werkudara Janaka sampun sirna tileran bubar.

0: Kulub kepriye Slotomo kowe kang luwe cedhak.
1: Wah, sewau. Ndutipun tasih obah milo ketinggal tasih gesang ning sasemenipun dipun krutug. Dipun timbis mbok menawi sampun remu bubuk. Janaka krewar Gundara jujur, jujur.
0: Ana Prabu Kertimio.
1: Tunuh pangandika, pamon perinto paman.
0: Tuwin anak Prabu Karsaya.
1: Niki gadis pundi?
0: Seki diparingi apa-apa. Anak Prabu kekalih haning arep diapit dening Senopati penamping Ratu Sepuluh Negara.
1: Oh, mekaten. Lajeng
0: terus ngrungkup kabeh pakuwon ingkang lagi padha kekes amarga Werkudara Janaka wis ora kena kanggo piandel sababe wis temekang pati. Ayo, senajan to kaya apa mesti bisa lebur komor-komor. Ayo, aja padha nganggo tengoro. Terus mlaku sesengitan rungkup pakuwon.

0: Narito wangsuli ngawonten kudita punika kang wonten pakuwon randu watangan bale pakempalan golonganing Pandhawa. Nata Ndrati dereng kepareng jengkar nilar pakuwon randu watangan tinengga dening para menggalin ayuda. Sami anganti-anti patih ingkang tinangginah kula wau. Iki tunggal dereng wonten ingkang dugi atur palapuran. Lain kena uta wau kapiar sopangan dikanipun Sang Hyang Ismaya.
1: Lae
0: sak dulito mel. Wisnu kok durung ana kang atur palapuran.

0: Imang pukulun Ismoyo, keparang kulun nyun papadang. Menggah penggalipun Imang pukulun Ismoyo kadang kula kekali. Tasih sugeng menapa sampun ngemasi?
1: Wola wali ulun ngendika Wisnu. Yento Janaka Werkudara temekeng pati apa njero rajumbu unen-unening citap sore kang dadi gegebengan kita Wisnu.
0: Oh nggih. Menawi mangempu kulon Ismaya ngendika ngamakaten dadosaken gumregah ing manah kula. Pitados kadang kula dereng sami sirna.
1: Muga-muga.
0: Lain kono to wau. Culikaning Kurawa ingkang samya baris pendem lampah dedemitan ngrungkup sedaya pakuwon golonganing Pandhawa pakartining Kurawa kathah pakuwon ingkang dipun besmi kathah pakuwon ingkang dipun obong gegar.

0: yang tanah luput kaya piswane mban Durwajaya.
1: Kawula ninggi.
0: Ana titir kentongan muni ganter-ganter. Lho kok aloke kobongan kobangan ki apa?
1: Waduh sanget culika lampahing para Kurawa Gusti. Kata pekuwon ingkang dipunobong awil dumugining bari saking Kurawa mboten wonten ingkang ngertosi kalebet kirang kaprayitnan para kanca penjagen.
0: Kurawa ngobongi pakuwon.
1: Ngono iki. Kanthi sesumbar Prabu Kartipeo kalian Prabu Warsoyo ingkang dados senopati penamping ratus

0: berseri-seri. Mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilap oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3 Cepet.

dawuh pangandika Kaka Prabu sawetawis dumados sing gelar supiturang kedah jangkep wonten Angka Wijaya dumugi mriki. Menawi Angka Wijaya dening wonten dereng saged ngajengaken gelar supiturang, ya sinuwun. Sumangga sesarengan anganti pisanipun Kang Putra kekali

sini ke nunggil panggung sanes panggenan kinaryo sambeting crito sanes gempalaning crito ugi kalebet tumut mring bebalunganing lelampahan wonten sak jawining Tegal Kursetra wonten dinawa ingkang jenggelek sak gubuk

Buceling-buceling partoko gelablis lanat lakune Kang Mbok Coto gini aku kinen ngebun-bun anakku keponakan Digyo Kolo Srenggi lan Srenggi Srono engkang tuk nalika sakmono pamit bakal golek Janaka kaprajo temekeng pati sawise Digyo Kolo Srenggi lan Digyo Srenggi Srono ngerti yen Sudarmane yaiku kakang Jatasuraya Jatayeksa sirna dening Janaka nejo nyaur pati males hukum lho kok seprono seprene ke bocah ora bali apa wis bisa merjaya temekeng pati Janaka

0: Budeng budeng parto koglablis lanat ora melaku. Dal jleg jlegan. Ono satrio bentelot kemrompiong kemrampiang pating kerlo busanane. Aku waning ganduli mandeg turun aneng bumi. Yen kepareng yen lego atimu aku bakal pitakon. Wah. Ono perkasakan waning ganul mudun marang Bantolo. Butuh saka ngguamu. Sopo jenenganmu perlopo nyandak aku kok camdun. Kekasihmu sopo Raden? Ora perlu aku mari ngerti kelawan kowe yen kowe durung waloko buta saka endi jenenganmu sopo.
1: Daya-daya aku kepengin miterang pitakon supaya oleh wangsulan. Yo Raden, aku buta saka ing kraton Guwa Singobarong.
0: Guwa Singobarong. Yo
1: denganmu Joto Gimbal. Aku
0: Joto Gimbal.
1: Sopo kekasihmu Raden?
0: Wangsulana Joto Gimbal. Soko ngendi arep nyang ngendi?
1: Aku nyuwun wangsulan.
0: Wangsulana arep nang ndi mentas kandi?
1: Jenenganmu
0: wangsuli dhisik.
1: Ngangsing demen.
0: Ora gelem waloko arep nyang ndi uta saka ngendi. Bali aku ora butuh karo kowe tak tinggal lunga.
1: Mengko sabar, sabar, sabar. Aku butuh takon karo kowe Raden.
0: Wangsuli ingkang cukup. Wangsuli ingkang dadi karepmu arep nyang ndi saka ngendi kowe?
1: Yo, yo. Wong kepengin ngerti jenenge kudu lengkap lengkip mangsuli pitakon.
0: Yo.
1: Wong gagah wong perkoso. Aku saka ing kraton Go Singobarong. Aku lagi dikongkon dening kadangku kutuwo kang mbok Joto Gini.
0: Dikongkon.
1: Yo, lagi dikongkon.
0: Supaya marang ngendi?
1: Ngebun-nebun anak keponakanku kang jeneng Kolo Srenggi lan Srenggi Srono. Sapa kekasihmu Raden?
0: Srenggi Srono lan Kolo Srenggi nyang di kokok kuleti
1: urung gilem waleh ya. Yo tek wangsuli doy-doy aku kepengin ngerti supaya entuk wangsulan kang gawe pepadangi ngatiku. Kalo Srenggi-Srenggi Srono iku maune pamit. Arep golek Janaka arep dipateni sabab Janaka kunung-kunane iku engkang mateni bapake si Kalo Srenggi lan Srenggi Srono iku kakangku Prabu Joto Suroyo Joto Yakso. Mulu iku Kalo Srenggi kalayan Srenggi Srono bakal ngudi tuh patine ramane. Engang mateni Janaka mulo kalo Srenggi bakal ngule Janaka arti patini.

gedel gulumu pisah kembung lan ndasmu. Joto gimbal yen nganti temeko marang palagan ngecobo nejo gecin teroko paman pangeran. Senajan to paman pangeran ora ana aku percaya paman isi sugeng tak tinggal keri batamu ngrungkak cucuking gaok koe.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Laing kono tawau sini kekang moro yang kondo nunggil panggung salas panggilan boten wonten laladaning Tegal Kursetro menika wonten ing Kraton Wirata ingkang wonten Jatuloyo Kraton Wirata Dewi Utari Dewi Siti Sundari Raden Angkawijaya Raden Sumitra Langgoroto wau Raden Angkawijaya kawistara kembeng sungkawa nandhang bodri rawan Sinawangsa kemandhara katingal surem nindo dewang karo kingking

kaporo wingking sawetawis. Ugi wanuja Endah Sulistyaning Warna putri Ndarawati putra Prabu Sri Bathara Kresna iku ingkang nami Dewi Siti Sundari. Wanda ruruh sinom rompio-rompio penglarapan nyelotendani ati-ati nguduk turi

Ndraju Mas. Asta gendewa pinenpang driji mucuk keri. Sindana punika kang lenggah jajar mung nggih ngarsa. Putra Madukara. Satira saking Prangkawati ya satira saking Tanjung Anom. Satira bagus ngembang bawang wanda ruruh. Senajan ta priya asrira putri. Yekti satira Jayeng Palugon. Satira Titis sing Widawati ugi satira kang kedunungan Wahyu Cakraningrat. Iku Raden Angka Wijaya. Ya Raden Kalasan, ya Raden Abimanyu. Kadhi jambe sinigar pilinggihipun Raden Angka Wijaya Sirawang Kalayan. Raden Sumitra Nunggil Sudarmo sanes ibu iku Raden Sumitra. Tinangginah Raden Sumitra dening Rama Raden Arjuna kinen tan kepareng ginggang pisah kelawan Angka Wijaya. Kocap katarita nalika sakmono ketingal ageng padharanipun Dewi Utari awit Kusuma. Dewi Utari anggenipun garbine sampun badhe ngancik.

0: sedaya pinangun. Nuwun inggi Kanjeng Eyang. Mbah menawi sampun dados kersaningipun para pinisepuh paduka yang tuwin. Kakang Mas Angga Wijaya menika mboten dipun parengaken midhanget kawontenaning peperangan Kanjeng Eyang. Ngono kuwi ya genduk Siti Sundari putuku sing dak tersenani. Kakang Mas Angga Wijaya.
1: Nuwun dawuh pangandika Eyang Dewi Utari.
0: Wong wis dikandhan, kandhan wis dingerteni wong wis bola-bali. Tak ngerteni yang aku mbok ya jae yang lan aja basa. Arep kaya ngapa lah wong aku ra garwamu, aku kira garwamu.
1: Inggih sinoso Eyang menika sampun sukarila ing lair tul sing batos. Ning raos mboten sketo jerswa menika Eyang jimat tepunden kula.
0: Yen kaya ngono njur bakal ngedohno marang rasa tresna jenengane kok ndadak basa barang. Yen pinujuan ing paseban utawa tinengga dening sesepuh lah ya patut ben yen kaya ngene iki ra ya ora basa ora ora apa-apa.
1: Nuwun inggih Eyang.
0: Sumitra
1: nuwun dawuh pangandika Kanjeng Eyang.
0: Sawise padha dangu kapura lenggan aning sajroning jatulaya. Ing semu sira mentas metu ing jaba apa entuk werta. Ing sajroning peperangan ki kepriye apa ya bisa mimpang lire bisa mimpang bisa ngasorake Kurawa apa ora.
1: Kepareng unjuk semulatur katur dumateng paduka Eyang.
0: Iya kepriye?
1: Babar pindah mboten wonten prajuritin mboten wonten gandhek kemit ingkang saged narangake bilih peperangan menika dos pundi wontening palagan Tegal Urusetra.
0: Topat. Muka-muka wae cabang bayi babar aja kabener ana peperangan. Muka pambabaring cabang bayi yen peperangan wis paripurna. Jawata ingkang kawasa jagat mugi-mugi cabang bayi babar.

Utari. Pamintanipun Dewi Utari pambabaring jabang bayi kasuwun sampun bibaring prang Barata Yuda Jaya Binangun. Ketampi kepaling dewa panyunipun Dewi Utari yekti pambabaring jabang bayi kalawun Barata Yuda sampun paripurna. Tobat, tobat gendok putuku Siti Sundari nuwun dawuh pangantika Kanjeng Eyang. Nangka wijaya kakang masku ya padha lelenggan sing kepen.

Seliraku kok kerasa lungkrah, padaranku kok ora kepenak. Ya padha aja pekewuh lan riku sing kepenak wae aku tak ngasur di

0: Sangka Wijaya
1: diajeng Siti Sundari.
0: Ing semu menawi kula lungguh wonten sisipun Eyang Dewi, kok Kakang Mas ing semu mboten kersa mriksani kula kados pundi?
1: Orang duwe rasa ban sindem ban siladan. Eyang Dewi yo garwaku, Siti Sundari yo garwaku. Mung bedane ana nyatane yen Eyang Dewi lawan pun Kakang Ki bakal nurunake wiji.
0: Mboten dados menapa lila suka ing manah kula saglepung pinerose mboten andhar beraos sujana. Mandar kula gadah prasetya upami mangke pambabaring jabang bayi. Mboten wonten pigunanipun madosi juru bayi kula piyambak ingkang badhe ngrimat Kakang Mas.
2: Dimas Angga Wijaya pun kakang.

0: Kakang Angka Wijaya. Nuwun dawuh pangandika Kamas Prabu Anom. Lan Siti Sundari kadangipun Kakang.
1: Kula nuwun dawuh pangandika Kakang Mas Prabu.
0: Lan Sumitra adiku. Nuwun pangandika Kakang Prabu. Lagi Kanjeng Eyang Dewi ning ndi? Menika kaleres singkar saking Palenggan kolau ngendika bilih slira kraos lungkrah kebeneran di kebeneran. Pun Kakang wis ngerti yen si adiku ora diparengake melu perang Bratayuda dening Kang Rawa ya paman pangeran nanging pun Kakang lagi diutus dening Wa Prabu Ndrawati siadi supaya mangkat tinimbalan kersane Wanata Ndrawati lejo nganakake gelar supit urang sing dadi ndasing urang kuwi ingkang katuding siadi nuwun inggih sandika Kamas Prabu.
1: Kamas Kakang Mas Angka Wijaya sampun tindak mangke kang mbok dos pun.

0: Mbok Siti Sundari.
1: Sepisan Kakang Masok nggawe jaya nerak marang pawelinge Kanjeng Rama Pangeran. Kaping pindho mengko yen jabang bayi babar.

0: wis ora perlu dipenggaliake. Arepa diluputake wong wis kadung tindak. Ing mongko tinimbalan ning Tegal Kursetra medhi bakal tumandang perang. Titiane Putu Kangga Wijaya digawa para tindak nitih kuda para sumitra.
1: Kanjeng Eyang Dewi Kamasangka Wijaya tindakipun mboten nitih kuda.
0: Dirembuk tinemu keringang perlu kuda titiane ya kuwi kuda pramugari susulake kulo.

napa ake kenduk siti Sundari yen tieling eling tino iki iki tino kapesane angka wijaya kamasmu ya angka wijaya kamasku lho kok jingkar mapan ing palagan muga-muga wae pikantuka nugraha peparinging dewa waluya jati aja nganti

datang, berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in al-muddin wa t-tid. Wa salatu wa salamu ala rasulullah amiyyul mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Pendengar dari bercahaya yang dimuliakan Allah, marilah pada kali ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dan mengucapkan kepada Alhamdulillah bil alamin. Kita diberi oleh Allah untuk kesempatan untuk beribadah, bermuamalah dengan sama manusia untuk meningkatkan keimanan dan ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjalankan ibadah-ibadah pokok seperti salat, puasa dan lain sebagainya, di antara cara meningkatkan kualitas takwa dan keimanan kita adalah dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi sendiri maupun secara berjamaah. Perlu kita ketahui, melakukan zikir kepada Allah tidak hanya disyariatkan saat bersendi saja, namun juga diperintahkan oleh syariat dengan melakukan dengan bersama-sama atau berjamaah. Melakukan zikir secara bersama tidak merupakan bid'ah, bukan merupakan hal baru dalam Islam. Hal ini berdasar dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebagai berikut: Ta'ala malaikata yatufuna fit turuq yaltamisu ahlal innal zikr. Allah mempunyai malaikat yang terus berkeliling di sana mencari orang-orang ahli zikir. Fa idza wajadu qawman yadhkuruna Allah azza wa jalla tanadau halumu ila hajatikum. Jika malaikat-malaikat tersebut menemukan ada kaum yang berzikir kepada Allah azza wa jalla, para malaikat sampaikan apa kebutuhan kalian. Fa yahuffunahum bi ajnihatihim ila samaa'id dunya. Malaikat meliputi mereka dengan ayat-ayatnya hingga sampai langit dunia, yaitu langit yang paling rendah. Ayas alukum rabbukum bahu alam ma yakulu abadi. Malaikat-malaikat itu kemudian ditanya oleh Allah, sedangkan Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang dibaca oleh hamba-hambaku. Wa yahmidunaka wa yumajjadunaka yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmidunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu ya Allah, bertakbir kepadamu, bertahmid dan memuliakan namamu. Wa yaqulu hal ra'auni. Allah lalu kembali bertanya, apakah mereka melihatku? Fa yaquluna la wallahi ma ra'au. Mereka menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak pernah melihat engkau ya Allah. Fa yaqulu kaifa law ra'auni. Bagaimana seandainya mereka bisa melihatku? Ya kuluna lauru auka kanu asyaddalaka badatan wa asyaddalaka tamjidan wa aghsarulaka tasbihan. Andaikan mereka melihatmu, pasti mereka akan lebih lagi dalam melakukan ibadah menyembahmu, lebih memuliakanmu, serta lebih banyak lagi bacaan tasbih mereka atasmu ya Rabb. Ya kulu famada is'aluna, lalu apa yang dia minta kepadaku? Ya kuluna is'aluna kal jannah. Mereka minta surgamu ya Rabb. Ya qulu ahrauha. Nah, apa mereka juga sudah pernah melihat surga-Ku? Ya quluna la wallahi ya rabbi ma rauha. Belum ya Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat. La wallahi ya rabbi ma rauha. Demi Allah, wahai Tuhanku, mereka belum pernah sekalipun melihat surga-Mu. Ya qulu fa kaifa law rauha? Bagaimana seandainya mereka sudah melihatnya? Lau annahum ra'uha kanu ashadda 'alaiha harasan wa ashadda laha talaba wa 'azama fiha ruhiya. Apabila mereka pernah melihatnya, pasti mereka lebih semangat dan giat dalam mencari dan memiliki surga tersebut. Qala fa mimma yata'awadun, apa yang mereka perlindungan? Yaquluna yata'awadun minna, mereka minta perlindungan dari sikan api neraka. Fa yaqulu ahruha, apakah mereka pernah melihatnya? Ya qulu la wallahi ma ra'uha. Ya Tuhan, mereka belum pernah menyaksikannya. Ya qulu fa kaifa law ra'aha. Mudah bagaimana sikap mereka, aneh saja mereka sudah pernah melihat neraka itu. La ra'uha kanu ashadda minha firar wa ashadda laha makhufa. Pastinya mereka akan lari kencang dan begitu menakuti neraka tersebut. Ya Allah. Qala fa ushidukum anni qad afrutu lahum. Dengan begitu saksikanlah bahwa Allah sungguh telah mengampuni mereka. Yaqulu ma'akum minal malaikah fihim fulanun laysa minkum innama ja'a li hajah. Ada satu malaikat yang melapor kepada Allah, ya Allah, di antara orang-orang yang sedang duduk berzikir kepadamu ada satu orang yang tidak ikut berzikir, namun kedatangan mereka di majlis itu karena ada suatu kepentingan lain. Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Allah menjawab, mereka adalah orang yang duduk dalam persamaan satu majlis. Tidak ada orang yang selaka bagi siapun yang dalam satu majlis dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pendengar dari Bercahaya Nurul Allah, kisah dan hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa berzikir secara bersama-sama mempunyai dasar yang jelas di antaranya melalui hadis di atas, di mana malaikat melaporkan orang yang berzikir bersama-sama. Siapapun saja yang hadir dalam satu majlis, meskipun orang itu mempunyai kepentingan atau niat yang kurang lurus atau mengantuk, namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka. Namun karena keagungan majlis zikir, siapapun mereka yang berada dalam satu majlis itu, Allah akan mengampuni dosa mereka semua. Manfaat lain selain berzikir mengingat Allah, berzikir bersama orang banyak mempunyai segudang manfaat. Seorang dokter yang tidak pernah bertemu dengan dokter lain, ia akan merasa menjadi dokter sendiri, merasa paling pintar sendiri. Orang yang wajahnya ganteng, apabila tidak pernah bertemu dengan orang lain yang ganteng, ia akan merasa paling ganteng sendiri. Begitu pula kita perlu berkumpul. Kita perlu berkumpul satu majlis dengan orang-orang alim, soleh, dekat kepada Allah, supaya kita terhindar dari perasaan merasa paling alim sendiri, soleh sendiri, ahli zikir sendiri, akhirnya ujub, membanggakan diri sendiri. Seolah kisah kitalah yang paling dekat dengan Allah, orang lain tidak lain, ini berbahaya. Namun apabila kita sering berkumpul satu majlis zikir dengan orang-orang yang baik, penyakit hati berupa membanggakan diri sendiri, insya Allah akan terobati dalam Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang benar. Menurut Ibrahim Al-Khawas, berkumpul dengan orang soleh merupakan lima tipis atau lima tip yang terkenal dengan obat hati sebagai berikut. Dawa'ul qalbi khamsatun asya. Obat hati ada lima perkara. Pertama, qira'atul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan merenungkan maknanya. Yang kedua, waqala al-bathn, kosonglah perut, artinya bisa dengan berpuasa atau tidak selalu mengikuti hawa nafsu makan, termasuk makan terlalu kenyang. Yang ketiga, waqiyamul lail, salat malam. Yang keempat, wadudru'u 'indal masakhul, berdoa di waktu sahur. Terakhir, pesan Ibrahim Al-Khawas atau yang kelima yaitu wa mujalal satu salihin, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Disinilah letak bagaimana pentingnya berzikir dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Demikian yang kami lakukan. Saya Ali Mustaqim, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: hadirkan layanan inklusif RSUD Cilacap gelar operasi gratis bibir sumbing dan celah langit-langit mulut. Lansia Maus diberdayakan cegah stunting dan dampingi Ibu Nifas lewat inovasi Motu.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Arta, dan berikut informasi selengkapnya. RSUD Cilacap menggelar bakti sosial operasi gratis bibir sumbing dan celah langit-langit mulut di RSUD Cilacap pada Jumat 21 Agustus 2026. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama RSUD Cilacap dengan organisasi non-pemerintah Smile Train serta Nabila Community Care guna memberikan pelayanan kesehatan inklusif bagi masyarakat setempat. Pelaksana tugas PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya secara resmi membuka agenda bakti sosial ini di ruang rapat lantai 3 RSUD Cilacap. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi kolaborasi lintas pihak yang dinilai membantu meringankan beban masyarakat, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah. Ia berharap kegiatan sosial tersebut dapat dipublikasikan secara lebih luas dan diprogramkan secara rutin pada tahun-tahun mendatang. Langkah ini dinilai penting untuk menjangkau pasien yang membutuhkan namun belum terdeteksi.
1: Kami di RSUD Cilacap bekerja sama dengan Smile Train, NGO internasional, dan Nabila Community Care. Dan alhamdulillah mereka telah berkontribusi untuk bisa menghadirkan operasi bibir sumbing dan langit-langit mulut gratis di Kabupaten Cilacap. Mudah-mudahan, saya berharap kegiatan semacam ini bisa terus dapat diselenggarakan berkelanjutan setiap tahun, karena kalau hari ini mungkin kita baru ada 14 pasien yang mendaftar, karena mungkin kemarin agak dadakan juga ya dok kita melakukan pengumumannya. Tapi mudah-mudahan apabila masyarakat semakin tahu bahwa di Kabupaten Cilacap ini hadir operasi bibir sumbing gratis, dan saya memahami bahwa di luar sana sebetulnya masih banyak sekali yang membutuhkan. Mungkin nanti sosialisasi akan kita giatkan lagi agar masyarakat mendapat informasi bahwa setiap tahun akan diadakan rutin operasi bibir sumbing gratis di RSUD Cilacap. Dan tentunya pemerintah kabupaten juga terus berkomitmen untuk meningkatkan semua kualitas pelayanan publik.
0: Sementara itu, PLT Direktur RSUD Cilacap Dr. Reza Prima Muharama menjelaskan bahwa bakti sosial ini menyasar 14 pasien dengan rentang usia beragam, mulai dari bayi berusia 3 bulan hingga lansia berusia 61 tahun. Penanganan medis sendiri melibatkan tim dokter spesialis, antara lain spesialis bedah plastik, Dr. Yantoko, serta tim anestesi dan perawat RSUD Cilacap. Pihak manajemen rumah sakit menegaskan bahwa seluruh biaya tindakan medis untuk pasien peserta bakti sosial ditanggung sepenuhnya oleh Smile Train dan Nabila Community Care, tanpa membebani pasien, baik yang memiliki kepesertaan BPJS kesehatan maupun tidak.
2: Dengan harapan dengan dilaksanakannya kegiatan ini bisa terus memberikan, menumbuhkan rasa kepercayaan diri kepada putra-putri Kabupaten Cilacap yang mungkin kurang beruntung dalam hal fisik, sehingga ke depan mereka bisa mempunyai masa depan yang lebih cerah lagi. Dan harapannya tadi yang disampaikan oleh Ibu PLT Bupati Cilacap, ke depan mereka bisa menjadi putra-putri terbaik yang menyumbangkan nama harum untuk Kabupaten Cilacap. Untuk pastinya emang kegiatan bibir sumbing ini emang sudah dijaminkan juga ya dengan BPJS ya. Permasalahan biaya, masalah biaya untuk operasi bibir sumbing ini tidak berhenti hanya di operasi saja, akan tetapi kan ini butuh proses juga untuk nanti ke depan untuk recovery-nya, pemulihannya. Oleh karena itu dengan kegiatan ini harapannya bisa mengurangi, bahkan bisa membantu sekali bagi para pasien itu dengan operasi gratis. Dan ya, kebetulan untuk hari ini 14 pasien kami yang ada di RSUD Cilacap itu beragam usianya, dan emang kebanyakan karena ini banyak diderita oleh banyak pasien anak-anak ya. Kemudian hari ini pasien termuda kami bayi usia 3 bulan, sampai dengan ada yang pasien lansia kami usia 61 tahun.
3: Lintas Bercahaya.
0: Kemajuan teknologi digital kini merambah sektor pertanian pesisir di Kabupaten Cilacap. Petani di Desa Karanganyar, Kecamatan Adipala, kini dapat memantau sekaligus mengendalikan sistem pengairan lahan tanaman mereka secara otomatis dan jarak jauh hanya menggunakan ponsel pintar. Penerapan sistem pengairan cerdas berbasis Artificial Intelligence of Things ini digagas oleh tim pengabdian kepada masyarakat PKM Politeknik Negeri Cilacap. Kehadiran teknologi yang telah beroperasi penuh ini menjadi jawaban atas kendala efisiensi yang selama ini dialami para petani akibat ketergantungan pada mesin pompa diesel. Pengalihan ke pompa berbasis listrik terbukti mampu memangkas biaya operasional secara signifikan serta menghemat tenaga. Ketua tim PKM Politeknik Negeri Cilacap, Galih Mustiko Aji, bersama anggota tim Sariwidya Utami dan Hendi Purnata menjelaskan bahwa inovasi ini dirancang untuk memudahkan aktivitas harian para petani. Selain kendali penyiraman otomatis, sistem tersebut juga diintegrasikan dengan kamera pemantau CCTV yang terhubung langsung ke gawai. Manfaat nyata dari digitalisasi pertanian ini dirasakan langsung oleh Ketua Kelompok Tani Rezeki Lancar, Tasilan. Ia menyampaikan bahwa perubahan dari bahan bakar minyak BBM ke sistem listrik berbasis aplikasi membuat pola kerja para anggota kelompok tani menjadi jauh lebih praktis dan hemat.
3: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: emangannya apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
2: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berkomitmen memperkuat upaya penanganan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan melalui kolaborasi bersama perguruan tinggi kelompok Lansia Graha Amanah Resti Klub di Desa Karangrena, Kecamatan Maos, kini diberdayakan sebagai bagian dari sistem pendukung kesehatan keluarga lintas generasi melalui peluncuran program Momong Putu. Program pengabdian masyarakat yang digagas oleh tim dosen Stikes Seruling Mas Cilacap tersebut difokuskan pada penguatan peran lansia dalam masa 1000 hari pertama kehidupan. Para kakek dan nenek dibekali edukasi mendalam mengenai pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak usia 0 hingga 2 tahun, pemenuhan gizi seimbang, serta penerapan pola hidup bersih dan sehat guna menekan angka prevalensi stunting di tingkat desa. Selain pencegahan stunting, program ini juga menekankan pentingnya pendampingan fisik dan psikologis bagi ibu pada masa nifas. Untuk mengoptimalkan peran tersebut, para peserta dilatih secara langsung dalam memproduksi olahan herbal motu yang menghasilkan minyak aromaterapi sereh untuk memberikan efek relaksasi bagi ibu pasca persalinan, serta minyak telon sereh untuk mendukung perawatan kesehatan harian bayi. Tim pengabdian Stikes Seruling Mas Cilacap menyampaikan bahwa keberadaan lansia diharapkan tidak hanya menjadi pengasuh dalam keluarga, melainkan dapat bertransformasi menjadi agen perubahan yang memperkuat ketahanan kesehatan ibu dan anak secara mandiri serta berkesinambungan di Kabupaten Cilacap.
4: Lintas Bercahaya.
2: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Saya Arta, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk Cilacap.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
5: Kayu kuwi lho.
1: Kaya kaya kiye. Bodol.
6: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
1: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng kana. Nggo dandan dapur tiana.
6: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
1: Ih Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane? Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah-meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
8: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
9: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request

0: Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
2: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
2: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
2: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
3: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
4: Tambah gede ya.
5: Iya, ya salah. Kamu ini Pak RT yang ngambil anak ya.
4: Lama. Kanca STM. Kenalan.
6: Ini dari kanca pukul. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
4: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo bareng.
5: Ya enak ya monggo. Buka
4: aja. Kalau petanyo ya.
5: Nek rokok kolang kok cukene Pak polosan ge ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Ah cukai palsu, apa maning ah cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrunang nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nah,
6: kayak larang kesibukan tapi enak Pak.
5: Oke, nanti orang Pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesadaran masyarakat, kesadaran dia nih, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
7: Dan ini menjadi teman bro.
5: Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bea cukai. Kiye nomere?
7: Jadi kesono mung karo sapa?
4: Bilung ngeku. Ana nduk timur mayu ana. Woi, kok trilek kene iki ya?
7: Bro, aku ana keperluan nyuruh kamu di penjara.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: Cahaya.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
2: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
2: Gih Bu Lurah, siap.
3: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang ijo, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
3: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.